0: Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta masyarakat setempat bagi melindungi kanak-kanak daripada ancaman dunia digital.
1: Komuniti ini perlu diperkasakan lagi supaya sentiasa memberi tunjuk ajar, khususnya para ibu bapa dapat memantau anak-anak mereka supaya memastikan anak-anak mereka tidak melayari akses-akses yang tidak dibenarkan.
0: Sehubungan itu, Datuk Mohd Arif berkata usaha meningkatkan literasi digital turut perlu diperkasa selaras aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 demi melahirkan generasi muda yang cerdik digital dan beretika. Jumlah tangkapan pencerobohan vessel penangkapan ikan asing VNA di perairan negara menurun 73.8% sejak 2021. Ketua Pengarah Perikanan, Dato' Adnan Hussein berkata, analisis trend menunjukkan jumlah tangkapan VNA berkurangan daripada 126 kes pada 2021 kepada 33 kes tahun lalu. Ia sekaligus membuktikan keberkesanan usaha membanteras aktiviti perikanan tidak sah, tidak dilapor dan tidak dikawal selia IUU Fishing. Katanya kejayaan itu didorong kerjasama erat pelbagai agensi penguat kuasa secara konsisten menerusi operasi bersepadu seperti Ops Naga yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Pasukan Polis Marin PPM, termasuk melalui kehadiran aset di zon maritim kritikal melebihi 60 batu nautika dari pesisir pantai. Dato' Adnan berkata demikian menerusi kenyataan sempena Hari Kesedaran Memerangi Aktiviti Perikanan Tidak Sah, Tidak Dilapor dan Tidak Dikawal Selia 2026. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Lebih 400 penduduk di daerah Kota Belud mendapat manfaat perkhidmatan kerajaan menerusi program Mahkamah Bergerak. Program itu memberi ruang kepada penduduk khususnya yang berdepan masalah dokumentasi untuk mendapatkan khidmat nasihat, semakan dokumen, pengumpulan maklumat dan panduan berkaitan urusan perundangan. Adun Tembasuk, Datuk Mohd Arsyad Bistari berkata, isu dokumentasi masih menjadi cabaran kepada sebahagian masyarakat, termasuk pendaftaran lewat kelahiran, ketiadaan sijil lahir dan dokumen perkahwinan tidak lengkap.
3: Menempatkan program macam ini supaya generasi yang akan mendatang tidak akan berhadapan dengan berbagai masalah tentang dokumen. Sekarang ini negara kita bersistem, semua pun perkara yang kita kena minta perlu ada dokumen.
0: Dato' Arsyad ditemui media selepas merasmikan program tersebut di Kota Belud. Program itu melibatkan kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jabatan Insolvensi serta Sabah Law Society. Sementara itu, program Mahkamah Bergerak itu menerima reaksi positif daripada penduduk setempat. Ketika ditemui RTM, rata-rata mereka menyifatkan program tersebut sebagai platform penting memudahkan masyarakat mengurus isu dokumentasi khususnya yang tinggal di kawasan luar bandar, sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada hak pendidikan, kesihatan, pekerjaan dan kemudahan kerajaan. Pandangan itu disuarakan beberapa pemimpin masyarakat di Kota Belud, termasuk Pegawai Pembangunan Masyarakat Tempasuk Nazaruddin Rashkin, Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM Kadamayan Ukoh Jeremy Malajat serta PPM Tempasuk Marsin Jamrin.
4: Masyarakat di luar bandar ini hanya pergi satu tempat saja, tidak perlu lagi berpindah randa jabatan ke jabatan. Jadi bila disatukan jabatan itu sekali untuk program seperti ini, berarti itu memudahkan masyarakat untuk berurusan.
5: Memang program seperti ini sangat dialu-aluhkan lah. Terima kasihlah ada di Kota Belud ini karena program seperti ini sudah dibuat. Ini adalah kali yang keempat.
6: Kalau bolehlah kita adakan program Mahkamah Bergerak ini kurang lebih 4 kali setahun lah. Sangat baik. Saya pasti masih ramai lagi yang memerlukan ini.
0: Penubuhan Persatuan Nelayan Kawasan PNK Kelabakan, langkah strategik dalam memperkasa pengurusan dan kebajikan komuniti nelayan sekaligus membolehkan ahli persatuan menerima manfaat menerusi pelbagai program pembangunan dan bantuan kerajaan. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Muhammad Faiz Fadil berkata sehingga kini 146 nelayan telah berdaftar dengan PNK Kelabakan. Setakat bulan ini, komuniti nelayan di kawasan berkenaan telah menerima manfaat melalui program Baik Pulih Rumah di bawah projek khas Perumahan Layan PKPN melibatkan peruntukan RM160,000. Muhammad Faiz berkata demikian selepas menyempurnakan majlis perasmian persatuan tersebut di Tawau. Turut disampaikan bantuan bakul makanan bagi meringankan beban kos sara hidup komuniti nelayan. PNK Kelabakan yang didaftarkan pada Mac lalu merupakan persatuan nelayan kawasan ke-92 di Malaysia dan yang ke-17 ditubuhkan di Sabah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Bulan Hala 7 OGSE Sabah lonjak penyertaan syarikat tempatan. KPKM sedia bantuan dan sokongan berkasakan kebun komuniti. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

Abbiamo l'esempio, come fai? Eva, show, no!

0: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Sejili di Iklimio FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi. Dengan berbagai pengisian yang menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Sejili, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sejili setiap hari Sabtu pukul 8.15 pagi.
1: Assalamualaikum dan hai adik-adik semua dan juga pendengar semuanya. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk hari ini, untuk hari Sabtu ini, selamat berhujung minggu dan juga selamat berehat. Dan juga tidak lupa Kak Ika ingin ucapkan apa khabar semuanya. Biasalah kan, hujung minggu ini mesti semua sibuk dengan aktiviti masing-masing. Dan juga hari ini Kak Ika pun sibuk. Kak Ika sibuk dengan si Mora.
2: Hai Kak Ika, hai adik-adik semua, saya datang nih. Hari ini saya mau kacau Kak Ika dululah.
1: Hai, Mora datang-datang saja terus mau kacau Kak Ika kan?
2: Mora suka kacau Kak Ika. Tadi Mora dengar Kak Ika menyanyi, bukan main merdu lagi. Selalu Mora yang kena suruh menyanyikan. Apa kata hari ini Kak Ika pula yang menyanyi? Mesti adik-adik semua mau dengarkan.
1: Amboi, pandai-pandai je si Mora ni kan. Mana ada Kak Ika menyanyi? Mora, pagi-pagi begini kan, Kak Ika mau ajak Mora bercerita. Kak Ika mau tanyalah, kalau dibagi pilihan Mora jadi superhero suatu hari nanti, Mora sebenarnya mau jadi apa?
2: Kalau dibagi pilihan, Mora mau jadi superhero yang boleh buat semua orang tersenyum, Kak Ika. Mora suka tengok orang bahagia, senyum. Tapi kan, Kak Ika, kadang-kadang ada juga kawan-kawan yang suka marah, suka nangis, suka merajuk, kan Kak Ika?
1: Wah, bagus juga jadi superhero yang selalu buat orang selalu gembira, selalu senyum, kan? Betul tu, Mora. Kalau nampak kawan kita yang suka marah, suka merajuk ni, suka menangis, itu maksudnya kita ni mestilah mengeluarkan kata-kata yang baik dari mulut kita dan juga sentiasa menjaga hati orang lain. Dan yang penting Mora, selalu senyum, sebab satu senyuman yang kecil itu boleh buat hari seseorang jadi lebih indah.
2: Betul Kak Ika, satu perkara yang kita nampak kecil sebenarnya mampu mengubah hidup seseorang.
1: Betul tu Mora. Baiklah Mora, adik-adik semua, apa kata pagi ini seperti biasa kita dengarkan perkongsian nasihat daripada Abang Syukri.
3: Adik-adik, belajar sebenarnya bukanlah untuk memaksa orang kagum dengan kita, dan bukan juga semata-mata kerana takut dimarahi cikgu atau ibu bapa. Belajarlah untuk diri kita sendiri ya, untuk masa depan kita nanti. Apa yang kita belajar hari ini sedikit demi sedikit akan membantu kita mencapai impian yang kita mahukan. Mungkin sekarang adik-adik rasa penat bangun awal pagi, pergi sekolah, buat kerja rumah, ulang kaji pelajaran. Tetapi semua itu adalah usaha. Itu bukan sia-sia. Satu hari nanti, itulah ilmu yang akan membantu adik-adik berdiri sendiri, mencapai cita-cita dan mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Jadi, jangan belajar pada masa akan datang. Semangat terus ya adik-adik. Masa depan yang hebat sedang menanti adik-adik semua.
1: Baiklah, sekarang ini masa yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik semua, juga pendengar kita di luar sana. Hari ini kita mahu dengarkan bakat hebat daripada adik kita dalam rancangan Santai Sejili. Jadi jom kita dengarkan bakat adik kita hari ini.
4: Nama saya Nomedria. Angka giliran saya 003. Saya dari kampung Sodowon Bunga Raya. From the start.

0: you. Wah, hebatnya bakat adik kita hari ini kan, Kak Ika?
1: Betul tu, Mora. Kak Ika rasa bangga tengok adik-adik kita hari ini kan. Sebenarnya, Mora, tidak kiralah kita ni menyanyi, bercerita ataupun bersajak. Yang penting sebenarnya kita yakin dengan diri kita sendiri ni.
0: Sebab semua orang ada bakat masing-masing kan, Kak Ika?
1: Betul, Mora. Baiklah, adik-adik semua. Nampaknya sampai di sini dulu rancangan Santai Si Cilik untuk hari ini. Terima kasih kerana menemani Kak Ika dan juga Mora hari ini. Sampai jumpa lagi adik-adik semua. Bye.
0: Sampai jumpa lagi Kak Ika. Sampai jumpa lagi adik-adik semua. Bye.
2: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Si Cilik di Genio FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi.

bakat adik kita seperti bercerita, bersajar, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sicily setiap hari Sabtu pukul 8.15 pagi.

0: kopi tenam dulu, Bah.
1: Bah, kopi tenam dulu, Bah. Itu dia, kopi tenam dulu dari nyanyian Ellen. Membawakan kita ke pusingan yang terakhir, jam yang terakhir pukul 8 hingga pukul 9 untuk rentak segar edisi hari ini, ujung minggu lebih hebat lagi syok. Dan apakahnya kita ada lagi kiriman ucapan daripada rakan di WhatsApp Kening FM daripada Elvia Samayparan. Hello, selamat pagi hari Sabtu DJ Syukri. Selamat pagi Elvia. Selamat bertugas bersama rakan setugas juru teknik juru tek di Kening FM, hebat syoknya. Sorry lambat hantar ucapan, sedikit sibuk. Sudah kopi kayak DJ. Ha, belum lagi nanti karang. Hello semua DJ Kening FM, rakan-rakan setia Kening FM, apa kabar? Kabar baik, saya rasa semuanya sehat, alhamdulillah. Semoga semuanya kekal sehat, ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan serta semua rakan-rakan setia Kening FM setiap hari di siaran bahasa Melayu, Dusun, Murut, dari Arini Majanun, Asilof Anggun, Elsie Kel, Elin Kamabung, Kak Nurambai, Peter, Rosna Anggun, dan semualah dari huruf E sampai Z. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Sini ya, cerah saja, mentari senyum, tersenyum bersinar. Kalau di sini kami cerah saja, ceria. Terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang siok-siok yo. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia atas ucapan selamat. Semoga Anda bahagia dan sehat selalu di sisi keluarga dan juga rakan-rakan. Dan ada satu lagi ucapan di WhatsApp juga daripada Tekudu. Selamat pagi DJ Syukri, selamat bertugas di Konti Kening FM, hebat syoknya. Dennis Tekudu-kudu, sarayo pisuk-pisuk, cuaca sini mendung saja nih. DJ, pelan-pelan kita buat kerja, yang penting ada senyuman, yang penting ada senyum, ada manis. Thank you DJ, terima kasih Dennis. Oh, sana mendung kan Dennis? Nah, itu kalau ada yang suruh terjemur kain, pungut-pungut sedialah. Takut tuh mendung dia tertembus jadi hujan, tapi saya rasa macam oke bini. Di sini cerah-cerah saja, tadi baru berjemur di luar dalam buka sejukan. Apapun, kupi-kupi dulu, bersarapan dulu, kasih perut, kasih kenyang, supaya hati pun gembira. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita dengan lagu seterusnya daripada Ilya Guntamid, Langadonoku Sabah di Kening FM. Hujung minggu lebih hebat lagi, siok.
2: Sekar Pagi di Kening FM. Sekar Pagi di Kening FM, edisi hujung minggu.

Itu dia Tim Bangsa ni, persembahan band Zulu featuring Sabalah. Membawakan kita ke pukul 8.46 minit pagi. Kita sudah berada di suku keempat di pusingan yang ketiga. Awak di sini ada satu hebahan. Kelas Al-Quran Braille dan Hari Rahma Mesra bersama OKU Penglihatan Daerah Keningau. Jabatan Oftalmologi Keningau, Hospital Keningau akan mengadakan majlis perasmian Kelas Al-Quran Braille dan Hari Rahma Mesra bersama OKU Penglihatan Daerah Keningau yang akan diadakan pada 14 Jun 2026 pukul 8 pagi sehingga pukul 3 petang di Masjid At-Taqwa Keningau. Program yang julung-julung kalinya diadakan di Keningau ini untuk memberi peluang kepada OKU Penglihatan mempelajari Al-Quran Braille secara percuma serta meningkatkan keyakinan OKU Penglihatan untuk keluar dan bermasyarakat. Alhamdulillah, ini adalah satu usaha yang bagus untuk rakan-rakan kita yang dari kalangan OKU Penglihatan. Jangan lupa 14 Jun pukul 8 pagi di Masjid At-Taqwa Keningau. Baiklah, mari kita teruskan lagi hiburan kita dengan lagu seterusnya. Teruskan bersama kami di Kening FM, hebat syoknya.

0: Itu dia Tahir Dulamit dengan lagunya Terpesona, membawakan kita di hujung hujung segmen Rentak Segar untuk edisi hari ini, hujung minggu. Lebih hebat lagi Syok. Terima kasih kepada anda yang telah memberikan ucapan-ucapan dan dedikasi sebentar tadi. Saya terhibur, serasa macam ditemani pula kan, dengar ucapan daripada rakan-rakan pendengar semua. Kita akan berjumpa lagi, tapi jangan tukar siaran kamu lagi. Kekalkan Talaan di 94.7 kerana selepas ini kita akan bersama dengan DJ paling handsome di Kaningau, DJ Jiren in the house.
1: Ada pula paling handsome. Janganlah.
0: Assalamualaikum Jiren.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Ujung minggu ni macam makin kurus tengok ni. Macam ada rahsia kah ini?
1: Janganlah beritahu.
0: Pergi gym kah ini?
1: Diet je.
0: Diet je. Itulah suara DJ Jiren sudah berada di konti. Tidak sabar bertemu dengan kamu orang semua. Jadi hantar-hantarlah ucapan kepada DJ Jiren nanti. Ikuti siaran Bahasa Dusun selepas ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar Kening FM. Semoga berbahagia di hujung minggu ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.

Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan, dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa, menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

0: FM ke Selim anda bersedusun manta jam ke Siam ke Suabun bisa jam ke Padam 2 Tamaga.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengambil di kayu in keselimahan na bara sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.0 turun ke

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani Kepi Serangga Saban Kepi Selawat Maida Keslimahan Baras Dusun Kena FM. Tadah baina tadah ke enam kepi handa titi enam tulan ke enam tahun 2026 ya. Abi apa ikut dah kau Saban bena dijajirin amna kita tamulut barja mintang kebelingkangan hiti suang konti dat kau Saban bena. Musik untuk kakal kodet miampai dahi hiti da radio kena FM mantat beri jam ke enam kau Saban miampai kode DJ Syukri pindah pulang musik keslimahan berasa Melayu. Rentak segar selain ada telur jam ke mata ada jam kau enam kau Saban kisah mendari kita timpu di tinu di tentu ada tak nak orang kodet kepilan-kepilan kiguna. Amdegi sening-sening pangli segina wai sana suai tu hindi dada radio kena FM relatif frekuensi siam na pada mapa titik tur megas kena FM hebat joknya. Apa kali ini musik atau kodat imna maun tu nana toko dat keledasan dat ka suaban baina nana toko negara takat memana ulangan megit kabang mimbaras. Ata dong meningud mata maintang talinga makin ang amdegi pemusarahan am ginawa di teledas ke piadat ka suaban baina. Kumbai di kuih di tapia sedangat keledasan tidan kada di kuih luhai mayar badu kutur idualai pengobatan. Kau akal kau dah datang mengambilut dahai gisamar kita jam kau pada dua tangan dauti tu main dati harak agut pipirat ababayan. Anulu ditit konti kasuaban mena megel kasari hari kita jam kau siam pada lima minit kasuaban. Kelembus iti tak ruputan kau ngoyong-ngoyong tawan mantak kata daubayna. Ambar kita jam kau siam telun apad minit kasuaban. Kemudian ku papu lembus gatang degatang mantak kata daubayna tu binai. Abar tani ba kelembus ar kata ta jam ka benemisa Saban am tada bena tada ka anam mekal kasari ar kata jam ka benemisa benem 5 minit ka Saban hari ti tababayan anoh mim panau am sai ka babayan ni nulutit konti ka Saban mena tentu na da ta paporong kudat kepilan-kepilan ki guna am degi sering-sering pangli segena wa isana suai tu hiten da radio kini FM mayoriti frekuensi siam na bena mapati titik turun megahertz kini FM ku hai aramai ba. Mata kepelan terbina yang melakukan kedapatan pasan meriti WhatsApp kena FM Aisa Isa Siam 50 Siam menang walu anang walu asai ke haranegi live ke TikTok ke Sabain Mena terbina pada lihoi mintang dat Facebook dahai iti da kini FM hebat syoknya pada dorbatan tipu terbina sedang dat mata ko rohati tak sining ke paguloh ke Sabain Mena dua sining misusut sining mata di Freddy Hampton aku terima ko gulianu amdegi Sultan Kagus ini mendadak Richard Jolin retanda tupusan amu no gumuli kini FM kuhai aramai bah.

0: manuh makinangau sining-sining dusun tongolumbis. Kapal kinangau siam pada 4.2 MHz.
1: Di lapus makinangau sining-sining pongolis kinangau.
0: Kesalimbahan boros dusun keningau FM orang ngomong kita dau mata jam kesiam kesabon kisam jam kepadam dua tangadau. Kuy, aram.

Saya nak paparan kerja, mian paida tengah kambalutan, jur teknik kini FM basyoknya. Dan kopi kan DJ ka, ono kopi ko nak swab kia. Hello, yang sana DJ kini FM kambalutan, kini FM anu kabar. Kasar Miss Gingis sa pampus kada obay na pun sikaw di pinapata dat pasan matadat insanan may kinangaw kina FM mani kita daw siaran ba sa Malayo Dusun Murut matad di Arni Silaf Angun Elisa LCKL Elin Kumabong akan narumbay Peter Rosna Angun am nagi matad egi samset kasiya salam piyang bulutan na pangkakalterin makasiya piyang kukurat kawayan nina di kayo idada na padabay na tinga ko hoy asa nang tumadatawan kasiya sanang napampalan karadya kakal Miss Gingis God bless kasiya pwede sikaw kuma di Elvia sa may paran kaya aman kan salam Malaysia Madani kumadika di jijiran assalamualaikum kapisanan karaja ikonti yang mantai dokitid kampung baginda kaningaw kasari mangadud makinangaw hiti the radio toko watas kaningaw FM DJJ tim nu pialan dunia dohon na penga Brazil kini kasi ya aman kan dijijirin pasukan pilihan EPL di kanung doho ke Chelsea kio kasi ya to kay di aman kan. Apa yang orang mga kumadik yudi pinapatad pasan pun sikaw au ginak yam kumadik yudi ito sanang napatad pasan kadalihoy numbur ay sa isa siyam 5-8 siyam 6-8 6-8 kina FM kuhay aramay ba makin ako tapos sining sining matadi miasin MD man tondo taswa usat rin ako sining matadi Francis Batungan Jikulo Ambon Jusin Ambuyungos Nusin Batungan Saprina Siman itray tanda sakagana kucaw kena FM kuhay aramay pa.

0: Genau FM.
1: Ah, ragot pasan kya naramit ko matadete do at sa kenefe nga pang kura pa nga man kung palambo sa ti kapailaan kya kapailaan karat diti kempen manalo daraha kya katamis sa tinandakarang huwag ita na pa o basta't may panalo daraham indam orang hawit ti kempen manalo daraha kanga katamis sa tinan kya jadwal campaign menelod darahak ya tadaw baina ke 6 tulan ke 6 2000 duona pada manam kapian data tadaw ke 6 ke timpun dari jam ke 8 teluna 4 menit ke saban gisam hair kata jam ke 2 teluna 4 menit dat talib tangan daw kain nepangai di lobby utama walai pengobatan keningau jam ke 8 teluna 4 menit ke saban jagi samar kita jam ke 2 teluna 4 menit talib tangan daw kainan depangai di lobby utama walai pengobatan keningau tadaw bayna nagikya 6 tulan ke 6 2000 2 pada manam katimpun da jam ke 2 sesadapan gisamar kita jam ke turut tatuang ya jam ke 2 sesadapan gisamar kita jam ke turut tatuang kainan depangai di Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau ya kaya na pangahiti Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau. At tadaw swab katuro tulan ka enam tahun 2000 doon na pada manam katbianda tatadaw katuro ya katimpun na jam ka walo talo na pad minit kasaban gisamar kata jam ka badam dua talo na pad minit talib tangadaw kaya na pangahiti Pasar Umum Keningau ya jam ka walo talo na pad minit kasaban gisamar kata jam ka badam dua jam ka badam dua talo na pad minit talib tangadaw kaya na pangat Pasar Umum Keningau. Ang tadaw swab ng ikya, katuro tulan ka nam, 2000, 2 na pa naman jam ka siyam ka swaban, gisa margata jam ka pa nam, 2, 3 na pa minit, talib tanga daw. Dewan keke di St. Maria Goriti Gaulan. Jam ka siyam ka swaban, gisa margata jam ka pa nam, 2, 3 na pa minit, talib tanga daw. Kaya na pangat, Dewan keke di St. Maria Goriti Gaulan. Kumadi gede tara timpo taika narikat a timpo dat menelo daraha kada lihoi tada baina am negi tada usab ti megali na baras kutinu ya amare ti jam ko hapa dan 6 menit ka saban maginawa ta pa sininga ma pa manta ko salimbo ilat pasan-pasan natin ok ya sining mata di somin masan kasaraw ko pa nang kudaha kasaraw na padika ka somin masan kasaraw na padika am nagi iwawa kopusan kini FM ko hoy aramay ba

Dohim Gabin mantag kampung Rampon Tambunan pakinangaw ko na da baras da kasalimban baras dusun FPM kaninga buhoy aramay buhoy.

Sumigampot. Sabah nakano kepobian keburuan bawas akawas mayat kepobian balanja 2,200 Ilo papampai penhakan pinatomod 600 ringgit nakain kawas nung piradon di 300 ringgit di tahun 2,200 Duan hapad riang ringgit, mantok pemaruhang koyonan pengindepuan, dit poin ganap kesusukupan, kumad mengingindapu tokoro tamu desa. Keburuan digital, kopobutan kabel saralam rahat madani. Salam, mantad Johor, kuma ituaran kudat Pulau Banggi, Sandakan, Om Tawau. Sumigampot.

0: Malaysia Keningau FM, Keselimbahan Boros Dusun.
1: Sia satu ni kau hubah pulau musa di kepelan kia keret di pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026-2026 turu SMK K Keningau 2 kia. Walu tulan ke-6 tahun 2026 kia kepian data tanda ke-6 peparah ialah di pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026-2026 turu. Kau yang nampak ngahiti Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Ketimpun jam ke walau ke Saban gisamar kita jam ke isa 8 menit da talib tang adau kya. Segera da tarumikat kau kya may pendaftar niti tang anak tingkatan 6 kya. Masih dat awitan da kayu. Selinan surat tawaran kya. Selinan kautusan SPM. Selinan kad kain tutunan am nagi sijil lahir kya. Selinan kad pangalan ka dua malahing tay ka mananamong am nagi dua kaping dat gambar it kit kuran ra pasuput ma kumadat it harapagotan kya mila ko dat turmamot da numbur ay sa isa siyam walo turu isa walo ay sa telu siyam kana to kapelaan kya pagilangan ko karet iti pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026-2027 magina uta pagus din nga gimin sirad kaningaw kalangadan erna oti mukales siya una kupusan am nagi sa min jay masan langad ko kina FM ko hay aramay ba.

Bainati, jam pa habari misa ko suaben. Assalamualaikum kapi senan kesaben Bainati kelambus kabar cinibam untuk tedau baina. Honam tunan ke-6 tahun 2026 pelembusan ku Hajirin Mansur. Perintah Sabah masa-masa memelan hala tuju industri serupa om negi kakamo tumau om gas OGSE Sabah 2026 gisam tahun 2030. Iti sebagai dalang strategik papatir dang industri OGSE dit mampan berdaya saing om negi kapanau miampai magigian. Bain Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor Minoboros palandila sebagai praktikal miampai industri orientasi asil miampai lagi pengintangan perintah Petronas Papa Panau kontraktor vendor institusi kosinan negi kepersediaan pinsingilaan telu bidang utama teguangan megal ke ekses kumad modal kiningkason kehimbeguyan technical vendor kinayanan negi padanan kemilan poporomut kesimbayanan keraja teknikal kigatang takawas kumad kemulakan Sabah sektor AGSE sektor OGSE kan upaparo karaja papagirat keburuan tokoro om usuhatan keingkasan om nagi menakodung gompeton Sabah maju jaya 2.0. Nubar saja itu syarat pinapahimagan persidangan pagkitanan OGSE 2026 id kota Kinabalu. Teks beberesan pinalamus di mengubai menteri idato Seri Panglima Masih Dimanjun isya penagi menteri kausinan. Isu ang dilaw nagi perintah pagun papatoguang o nam napad biatus sanganod kontrak kontrak mantad vendor OGSE kinainan taon diti gisam timpo 2026 ginamo kontrak aparagat vendor Sabah kengkas kumad 400 siam napadam siam piagalan hatus telung napadam talo kontrak di taon 2026 isa kumad si kumad telung natus siam na padam telu vendor OGSE Sabah ni tutunan nadang gatang mantan kegerisan technical dialog Sabah memerlu syarikat kenayanan memang buru lebih asadu dit kanu osilid kontraktor utama menerima technical mensupu gatang timpun tanaru buruan perintah Sabah sebagai pengintong, mengintong lubuk lebih agumu pakawagu gatang ekonomi mantan industri tumau omges Sabah kakal id Sabah soai ka manganud kasasanangan labi da sima kumad magian ekonomi kinayanan panakasabab penginsanangan mekanisma kapapanay sistem kawalan diesel ki subsidi SKDC SKDS negi sistem kawalan petrol ki subsidi SKPS ketimpun dat ka isa tulan ka enam nakatalib penginsanangan dit nakaron megal kok kengayaon pinasaga SKDS negi SKPS kumad sakayan bansa jeep o pickup kumad sektor pansakayan tindal babarang soai ka penginsanangan had kuota tetap SKDA kumad sektor pasakayan babarang. Tumadun Menteri Pidagangan Suang Pagun Kosara Hidup mantan kaisa gisam katalu tulan ke-6 2026 8,862 sasakayan nakadaftar pupampit 8,524 pickup diesel 3,269 jeep diesel nagi siam jeep jeep petrol. Kumadwalu syarikat penintalang permohonan rayuan pemurhongan kota ID papampai 8,62 sasakayan naramit masa-masud proses kumad pengintangan dat JKSP soika menganut kegiratan mekanisme kawal selia kumad keterisan subsidi kasala memaguna flat card. Seginamu 2,68 longkot giat maraid pintakop Sabah tumilambus Popeng Gayo, ekses belajaran pinsingilaan teknikal vocational TVET kumad kemulakan lalabi po id kinayanan labus kakadayan. Patunod Giat Mara Sabah, teknologi teknologis Azharuddin Aziz Minabaras kakamot dila mengukab kesimainan pinsingilaan kumad labid ki kauruhang. Pakawago kemulakan Bumi Putra soai ke mengupapaharo ginaris karaja ki kamilaan baid memeruhang kepukiaduan industri ang menakodong kining kakotan ekonomi pagun giat marasabah baina papaintalang na menapad kursus kamilaan kampay na magi soai bidang
kampaina literik autonomi kimpalan bateri am magansak soy ko kursus tempo taniba miagal ka barista dit kanu kapakianuan takawas id pailatan tutumanod number city kumad RTM serad na siliw tambuli program sembang ekspresi ikitulo giat mara meneraju TVT luar bandar id konti Sabah FM persepsi kumad balajaran kemilaan sebagai pilihan kedua perlu iwaguan sebab sektor industri baina makianu lebih kikaruhang generis kukumaraja kikamilaan takawas namat dilagiat merasa bahwa pepesurat kadar kebeli pasaran graduan gisem hatus pihatus hasil sekodong terkirat magi sesuai sektor industri id pagunditi petunud ITS Azizuddin Azizi menebras kegempatan dila pepekita pinsingilaan kemilaan pinaintalang kumad kepekianuan pasaran kukumaraja yat marang mengano pengintangan kumad pembangunan modal insan lebih paid pialatan kemulakan bui putra labus kekadayan soai ke menghub papaharo ginoris keraja di pekianuan dan industri pisodongan strategik menyampai magi suai syarikat di suang sektor perkapalan autonomi om teknikal mengintang graduan kanu pemerintalang om keraja di kontok kakawagu disia TVT kenapa kok pilihan kuma dua nga sebagai lagi pemacu utama pembangunan ekonomi om kesimayan keraja timput baina perkeso Sabah tumilambus pepegirat pembangunan kemilaan kinenan maya palan penubuhan STDC soai ke pepengayo kegunaan platform My Future Jobs id pialatan lepasan sikul graduan petunuh di Dr. Ali Hindia Minabaras palan penubuhan STDC baina id kerimpunan pergi babarasan pegulu onuan kumad pengintangan jemaah menteri perkeso papaharo sekodong miampai Kementerian Pelajaran Malaysia baik mengusup lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM dumaftar id suang sistem My Job My Future Jobs pesakodongan nga kagayo miampai alumni UMS UITM om negi institusi pelajaran takawas swasta baik mengintutun graduan di magium karaja My Future Jobs sebagai portal keraja rasmi di nakasodong perintah om sebagai pepontok bagi gihom keraja miampai kesimbayanan keraja tumanud kelihakan om negi kemilaan ingka nakabar tinibahan ulu di Hector Zamit om pinadalinku mentok keselimbahan berserusun Salam Malaysia Madani Assalamualaikum.

Gana Kopia 2 tu ni sempatan mantad di Tepinai Johannes Kindalu mantad di Rempon Tamunan di Narang Otak Otinu di hidung apa aku pimpinan takau minggu dubantal kadali huay managin tadaw kanam jam kabar misa hapdam 5 menit dan

Tu melambus pagi sini mata di Joseph Londo dari tanda kepusan ko tepat. Am Sultan Kagus sini mata di Martin Thomas Kosro Dika. Kini FM Huhoi Aramai Bang.

Venus mantat kampung dan giloang bagang atoku kain sanai tangam balut mungkin angau kasalimbahan dan beras dusun kuhai aromai bo.

0: dali way mi apa idah DJJ ik keselimbahan baris dusun Keningau FM.
1: Angkara pia sining narong atau tino di sining ha telu misa suhut mentade Dennis Yobang Aparumi Tatabang Jo Henry Langad id kampung amegi Charles Jupili. Ginawan ta au nagampot mendigo tatan beniti jam ko habrim sa apa ta pada mana minit ke saban ya. Apa sen ramid ko aisa ngaran aisa tadan oh haro ngaran haro tadan ya. Mukio ni lagu pasar malam kaningau mentadho James mentatamunan. Ala na ko din tatan kita binai. Apa yang korpanga lansan dada tamis ngingis amig alis ginawa mia pay sining-sining dit ako niku mentad pa di ka swab gi mentad pa di jam ka siam ko saban gisa mendar kata timpu dat pay niti amalansan dada tarpa ago timpu di kayo dat mamoruang dai gisa mar kata jam ko turu dat tuang may nantik ya. Apa yang kau di DJ Syukri mata di jam ko enam ko saban gisa mendar kita jam ko siam ko saban ni tenu rentak segar ya tuntunan ku kago kesliman bersusun ko ya harmai ba mata da jam ko siam ko saban gisa mendar kita jam ko pada mendo tangga da tino tapi nai mapupusan at kesliman bersusun temulamus kago makin ngau kia pegaya mantak kau monsoi mata di DJ Iza kesliman bersumurut antara jam ko para mendo tangan ora ora sabera jam katalo ramamai. Jam patalo dat sedapan terminai tontonan kagu kesliman berasa Melayu santai petang DJ Aida kesliman berasa Melayu mata ada jam patalo sedapan gi semar kata jam ko turu data tuang terminai. Apa kulo nami tetangga terbinai Mekal kasar yang mekiampun aku segera darah baras ku ditangkapi nak antar kata suang gina udah kayo terbinai. Tu yang ngah tulen itu, pada bagi rumah tadi kesalahan, pasan-pasan di tanah ke Selimbau, kya. Teka ngaran-ngaran di tanah Dawud, teka harne gini mereka nu sening di aku nak ke Selimbau. Kampun aku tu pinai. Menaku dat nak terlibat dat mata, tanak dat mata, teka pengku kurak, ya. Melasan dadat nalisa ginawa di kayu mereka nengau mantat beri jam kosiam kosaban gisa benar kata timpu dat main etik ya. Nyampai dat pasan-pasan teka pegilangan amnegi sining-sining di download hitit playlist dat ke saban bina terbinai amnegi ipinikianu dat magi kinangu kanali huay tada uswab terbinai turut tulan ke 6 tahun 2026 nyampai ku agudah kosaban menekia di jajirin aslim bawa mentada jam kosiam kosaban gisa margata jam ko padam dua tangan dau dat tada uswab ya. Madigo di masa-masa makan tangga daw kopi sedang makan tangga daw kumadigo di masa-masa lagi magansak tapi nai bisa anda magansak imuli mantan kerajaan tantan dat kelang-langan dat tindalanan dat kayuk ya. Tenggadan ku kedua sening mi susut Evertus gongkit kada pindarai berdarai bamsut kagu sening mata di pita Petrus kintiang pinapatan di Cecilia pita sumandak apin-apin. Mereka sedang maida kayu gempia, mereka rat maida kayu tamai. Gisam kapi selat kago, haman tadah di jajirin. Assalamualaikum, madani, hina ko pedamat.
2: Tilamus makinawa, sining-sining, pangulis sa kinawa.

Assalamualaikum kan Sandra Oroh itu. Nak kasukutakan ala oro ka onom raminggu itu yo hino. Onom hari bulan sila ka onom ruang hari buh ruang oporam onom. Ahondo ruang oporam. Ruang opor Zulhijjah 1444 am tulu hijrah. Ampah kakak kosong napora jam kau para mro opora monom ngamini tatangan waro pahak kata ka Islam aparalan rah sembayang fardu zuhur ralibung na keningau am ahondo ralibung intokono. Saya nanti antingai seramian Pak Kaka Raino Akaya Karako DJ Iza Rayus Asi Simpung Amarang Ramayun Raka Salulaan Rahunu Murud Ra Orohitu Syukur Rajam Kataluh Ramai Paing Kuanangan Rahrangan Angka Raja Rara Itu Lira Kasalulaan Rahunu Melayu Rentak Segar DJ Syukri Tinu Malimpun Rajam Ka Onom Syukur Rajam Kasiam Rah Sesual Am sinu menuhin abah urangan angkara jadi jejirin raka saluran rahunu dusun. Ku hai aramai bawa inter jam kasiam syukur jam ka opor amruo rarai tulik. Ampah kakakan saya datangan noro amkan saya nanti ngais ramuyun. Ampai lirai muyun angi torabilin muyun maira whatsapp maira nubur loho sak siam limo balu siam onom valu onom valu. Kakak Rayus takapo anting es amang kini wata kapora rimbai. Kalau gagayaan guang rimbai ri juna ampalus. Am sumunuhin na bahu rimbai ri Shamson tingkalur pahuyuman rah gayahan. Keningau FM hebat sioknya.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ikinnya liliut pengampinan Kapam Keselamatan Ser Ralincobon Serangon Pagun Sabah. Rakwayan Amakalung Amangampin Raliliut Katimugan Amlantur, Intor Rajunjungon Am Atanak Panabal Rukalatan. Kandairu Ezon, Makalung Rakamian Am Kedaulatan Dupamagunan Ser Ralincobon Serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulupio kalatan mana yang am mempasino. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,700 telungo para mapat nga kilometer, nampalabit suang mopor dibung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rekandoi magilong-gilong sor ralantur amrat.

0: أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asak Tuh.

kansa yang para maira oro pustakawan Malaysia. Paringkulangan mayo takau rangangai pustakawan rapigau pirot amgogot mempatabual la katutunan amang pakawalayan dabal membaca ramamagonati. Pustakawan salakayo magalung rarapuru katutunan kania kulobon kasingkatan rupangilan ampulu tanau mokonong rangangai. Paringkulangan igondo poyo amkansayan oro pustakawan Malaysia. Intara RTM, teman setia Anda.

rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang gitana kasimpung mansuru ra gin samol bulungkut gin samol rutatanom am tanah malanjang rio kalo tamungin akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo ondo marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit jilon suku limo ngambilor kapuam karuruono mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalain am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kasalan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

Jam kasak ratangan noro am kansen Malaysia Madani itu no aho ondo pasukuan ku I Nur Khaliza Abdul Karim. Nama alara pelan susukuan industri perkhidmatan am kuliah mos minyak am gas OGSI Sabah ruang aribu rongo paramonom suku ruang aribu talunga opor. Yo asau kelumpas strategik apa sing kotra industri OGSI ramampan akapahilolo am faalin no amamain amahun. Kinayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor Namala pelan hino sino babaal praktikal baalin no industri am mayara ampos ahilong rapa mahwangan no parinta Petronas, pengendali kontraktor vendor institusi usin ayuk ananadiara latihan suang talu bidang mayo pa mahulonon, yohino akses ramodal nama ruangan kaluluan teknikal vendor amahun ayuk kapandayan ahondo rapa sindanganan kaluhan karaja teknikal aka ampos asawat ratu bahura Sabah. Tayar OGSI akalap apaulah rakaraja. Apa pirotra perusahaan aborok am sederhana? Apa singkotra kandungan amahun? Ayuk anungkorah sesukuan Sabah Maju Jaya ruo titik lohos. Yo nambala apa adnangin puasra persidangan am pameran OGSI ruang aribu rong peramonom rah kota Kinabalu. Teks balano pinasukunoh kumarwo kinayan Menteri Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun ayuk Menteri Usin Negeri. Lili warahino perintah negeri amahuang akasuku onom ngaopor ngapiatus pemilikan kontrak November OGSI amahun rah upok itu. Patra upok ruang aribu ruang operamonom suang kontrak alindot November amahun Sabah sinuming kotra apat ngatus siam ngaoporam siam intora sa ngatus talu ngaopor am talu kontrak rah upok ruang aribu ruang operam sa. Am suang talungatus siam ngaoporam talu vendor OGSI berpangkalan ra Sabah na pandayan am inilayan ra kaluluan teknikal relo. Sabah alansan ra syarikat amahun mingkuli alabi arang ra akalap asau ra kontraktor mayo angapurah teknologi am apola ra ampos ra timpu awar. Susukuan mayono perintah ra amaran dan ra alabi asuang ampos ekonomi intara industri minyak am gas ra Sabah tuus ra Sabah am tuskono ana akrakan sayan ra alabi asuang ra ulun nasuangan am ekonomi amahun. Inaya rapangan sayan ra mekanisme pembaalan ra sistem inalungan diesel aka subsidi SKDS am sistem inalungan petrol aka subsidi SKPS pina kuat kuasa rasa hari bulan sila ka onom naka saile naka aya apakah ayo ra kelayakan SKDS am SKPS ra karita kona jeep am pickup ra tayar pengangkutan darat kuliamos am pelarasan had kota tetap SKDS ra tayar pengangkutan kuliamos. Menteri Perdagangan Ralom Negeri Am Kosara Kayahan Nambala into rasa hari bulan suku talu hari bulan sila ka onom ruang aribu rong opor amonom suang balung aribu balung atus onom ngopor am ruo karita naka alap namatik naka aya balung aribu limong atus ruang opor am apat pickup diesel am talung atus ruang opor am siam jeep diesel am siam jeep petrol. Lili warahino valu company na pasukura pakita akan amar ruang rakot ta ra balung opor amro karita inakun amraino sinora lom babaal ilaino JKSP ratimpo apa pirot ra lakau ahalung am amopol ra subsidi aimboyo am asalaan am pakuan ra flat card. Suang ruang operam valu pusor giat marah ratikop Sabah rayus apakayur akses panguasan am latihan teknikal am vocational Tibet ratayar tuvahu mulupono rah liliut lusar bandar. Pengarah giat marah Sabah teknologis Azizuddin E. Aziz Nambala kalangkaan hino angukavra kaluahan latihan kemahiran ra alabi asuang tuvahu bumi putra amtus angin sup apaulah ra tenaga keraja mahir ra apalava ralinansan industri am anungkor kasingkatan ekonomi negeri. Giat marah Sabah ana diara kursus kemahiran nan salinut bidang naka aya elektrik automotif kimpalan bakery am angansak. Am kursus timpu ariwi kono barista naka alap rapa kita akan asawat ralom tayar inaya. Iona balarah ini lera RTM rapa adna saukra tambuloira program sembang ekspresi giat marah peneraju Tivet Lusar Bandar rakonti Sabah FM.
persepsi ra pangawasan kemahiran ra pilion karuo unggain avis tayar industri raino alansan ra alabi aswang tenaga karaja sino kemahiran asawat. Lili Warahindo Giat Marasabah nama rekod raka dar kebole pasaran graduan suku sangatus piatus rahuyu apapirot nan salinut tayar industri brah negeri itu. Pengarano teknologis Azizuddin E. Aziz Nambala akunan hino napain talang ralatihan kemahiran rah sinadia apalawak ralinan san kapiono pasaran karaja. Giat marah nanak rapa mohluonon raka singkatan modal insan mulupono ralom tayar tu bahu bumi putra lusar bandar amtus kono angin sup apaulah ra tenaga karaja mahir linan sanno industri. Huyu strategik ranan salino syarikat ratayar perkapalan automotif am teknikal amaran dan ra graduan aka alapra kain tutunan am karaja ra alabi onsoy. Yo nambala tivet salakayak pilion karuo hinora koson angin sup mayo ra kasingkatan ekonomi am kaluhan karaja paat raino. Perkeso Sabah Rayus apapirot raka singkatan kapandayan amahun maya ra oloon pambaalan Sabah Talent Development Center STDC ayuk apakayo ra pampakuanan platform My Future Jobs ralom tayar na pungo SPM am graduan. Pengarano Dr. Ali Hindia Nambala oloon pambaalan STDC raino sinora tayar pahayaman paat amaar iviton ra pertimbangan jema amedri. Perkesopono ahuyo ra Kementerian Pangwasan Malaysia ra alansan ra na pungo sijil pelajaran Malaysia SPM amatik ra sistem My Future Jobs kapasyon itarin. Huyupono pinasukura alumni UMS, UITM, am institusi pengawasan asawat swasta, ra ahilong ra graduan, ahuyum ra karaja. My Future Jobs yohino portal pangkarajaan rasmi, ra sinungkorno perintah, am sino karaja ra apahondo ra uluna huyum ra karaja, ra kaluahan karaja sino, maya ra kelayakan am kemahiran ri ilo. Hinono aho ondo vinon soiri hekta zaimit ampinaralin kurarahu numurut. Salam Malaysia, Madani.

Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim Ibni Al-Mahrum Sultan Iskandar Inanakra Karungoparam 2000-an Silaku Moparam Sa 1905 Ngoparam Balu Gura Balai Paki Bebasan Sultan Amina Johor Bahru Baginda Tinu Malimpun Sinumikul Gura Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru Nalupu Seragili Gura Sikulan Temenggung Abdul Rahman I Johor Bahru Rayusno Baginda Nanunggul Rasikul Gura Trinity Grammar School Sydney Australia Rabilo 1906 Ngoparam Balu Suku 1900 Tulu Ngopor Liliwak Sikul Menengano Gura English College Kapam Maktab Sultan Abu Bakar Rabilor 1900 Tulu Ngoparam Sa Suku 1900 Tulu Ngoparam Limo Baginda Nyak Nangapura Panggilan Ugama Gura Sikulan Ugama Air Molek Johor Bahru Baginda Napatalimpun Rapantulan Ketenteraan Gura Pusat Latihan Tentera Darat Pulada Gura Kota Tinggi Kosana Platun Komando Nalupu Seragili Pantulan Ketenteraan Pegawai Muda Gura Fort Bening Georgia Amerika Syarikat Apatulan Ebon Am Ranger Ra Pegawai Infantri Baginda Namparayus Rapantulan American Special Forces Amfat Finder Amnambal Ramo Param Siam Tindak Payung Terjun Ripalu Intera Tindak Tribinal Sor Rarendom Baginda Ditauliah Rasayap Am Inio Kosana Sangulun Komando Labi Memanggo Baginda Anyak Ditauliah Kosana Anggota SEAL Yakinnya Tim Khas Sojer Lantur Rat Am Udara Amerika Syarikat Amniak Ditauliah Kosana Ahli Kehormat Komando Pasukan Khusus Kopassus Indonesia Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Niak Miniki Gila Rajur Terbang Helikopter Nabayara TUDM Am Ditauliah Sayap Ra Karungoparam Onom Aribulan Sinakapat 1900 Palungoparam Ruo Baginda Niak Minaya Rapantulan Sojor Rat Gera Pangkalan TLDM Lumut Perak Kosan Rat Tampasan Sumaukra Sangulun Raja Baginda Nanunggul Rasikul Gura Fletcher School of Law Am Diplomasi Gura Boston Massachusetts Amerika Syarikat Am Nangai Rapatuluan Southeast ASEAN Strategic Studies Am International Law of the Seas Baginda Nakairi Nangandoi Gura Upis Membabatik Parintah Johor Upis Perbandaharaan Kopisan Perancang Bandar Am Desa Kopisan Ketahunan Am Kopisan Pakutanaman Baginda Sinau Kretunku Makota Johor Raka Talu Aribulan Silaka Tulu 1900 Balung Peramsa Raka Lopena Nangandu Riduli Yang Maha Mulia Raja Zarit Sofia Binti Al-Mahrum Sultan Idris Shah Raka Rungoparam 2000-an Silaka Siam 1900 Balung Peram Ruo Baginda Mansawo

Rah Lombak Ondo binaalan no pahun pantahaan keningau. Baalin ra onom hari bulan sila ka onom ruang hari burung opora monom. Intora jam karuo suku intora jam karuo ramai suku ra jam katulu rah londom amba alin ra bataras bandar baru keningau. Am kempen itu pono baalindra tulu hari bulan sila ka onom yohinonun suab ondo baalindra pasar umum keningau intora jam kavalu talungau per ngaminit rah susuab sukura jam ka operam roh talungau per ngaminit rah tangan moro. Jadi pahaka ka au nasiha moi panak ra Lombak abuli ka mayara kempen panakan ra Lombak baalindra pahun pantahan keningau ra onom hari bulan am tulu hari bulan sila ka onom ruang hari burung opora monom. Ampa kakak pasuku kopia bilin orang antaka andong jenis laib. Hai DJ kan saya nam. Ya, hai kan saya Rion. Ampa yang konangan Rion nang itorah bilin ramo. Ampa kakak rayu staka poh angkini ngora rimbai. Batu punggul rimbai ri silibis terawunis kandui. Am sumunuhina bahu rimbai ri ailong aliong narindang ralan nakabago.

0: Tipo cacao.
1: Yo paha kakak Reno jam karora mai am akai atakara ina tangan ibo kau on kabar. Yo hino pamusak pamasukuan revilin mai ara telefon. Jadi paha kakak abulikano an telefon rakonti mai ra numbur lohos balu tulu. Talu-talu balu lohos onom lohos. Am pasukuo kupi revilin orang antaka Elvia samai paran. Hello kan saya nda oro ka unom DJ Iza kan saya napa kora karaya mura konti kini FM hebat am on saya kapio. Aun kabar alansan on saya kam DJ akia sinamot nangitorah bilin. Alansan da kawin nu DJ DJ kini FM sabab BFM rangan-rangan kini FM sabab BFM onsoy-onsoy am tabi pansirangan takasu ku saboy no. Pengkuan nangan da bilbilin onsoy tukin nu oro rasiaran nu Melayu dusun intor rangan kini FM sabab BFM intori arini majanun silof angun elin kemabung runang skim tomani am lima ansuai am ikapoyo aliranku aka-aka kura kampung lalandangan aka Gia Sansulapan aka Agus Sansulapan aka Rangai Sansulapan aka Sinau Sansulapan Alilanguf Sansulapan am Along Masina Sangina aka Mina Sangina Kampung Masanoy kawik no inggalan huruf E sukura Z. Tapi pansirangan takas suku Savoy no pengkonangan Rion DJ Iza kansen apa kort kansen apa rayus ratugas am rayus kumusim. Yo kan saya diun paing kuanangan poyo riun nangi tora bilin ramo. On saya kabar ku amalan sanora min kawi. On saya kabar mo yun. Ampah kaku kawi abuli ka poyo angi tora bilin mo yun mayra WhatsApp. Mayra numbur loho sa siam limo valo siam. Onom valo, onom valo. Am rayo sa kapo ang kining ora rimbay Oji, rimbay ri Harry Sinalat. Am sumunuhin na baho rimbay intori Juslena Embing, pai pakuluso guang.

0: kuau kau tu yang so. Kau sen malau, tak bulus mutu.
1: Ayah manci huang kuling kau. Nileng akarai kutu kau mansi mansi. Kando ulu. Nileng halan ini talan kuno. Sino sampa ahung hulok kuliawai. Tambak pun sin. Tapi kando ulu matong wepe hilong.
0: Oh kau tu yang so. Baiklah nak rakini ngau FM.
1: Oh sino ki iklan nak ni FM tu.
0: Iyo.
1: Anjo ngambil ngoringo ngarakan ni FM tom. Kaya kapan dia ora ilo ake iklan.
0: Gini nih dirun kalau masaluk mangkiro ngau rakini ngau FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, kusung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Yaukan, nonce yakino. Kalera kapandai ulu nasuangan retira intok no karaiku tu.
0: Topot kini yang so, ati lain malupus lagi tio, masuang ulun moi pembali ra kadai mutu, mabuli po yang balanjain muraki.
1: Pakuan wai.
0: Ma, bukan aku po.
1: Yuyu.
0: Ma, paikalani, teleponi am.
1: Yuyu.

Ya bahagia kareno kaya karaku di Jizara roh itu raka salulah anda hunumurut. Syukur jam kata lu ramai. Baik kau nang ramu yon angka ke ayah ramu radio kering FM on yakin tok muyon. Abli kama ayah frekuensi siam ngopo ramu 4 titik. Tulu mega hacam abli kapo akai ramu. Mayar aplikasi RTM klik. Ampa kaka abli kapo angin tora vilin muyon mayar WhatsApp. Mayar nombor loho sa siam 58 siam. Onom valu onom valu. Ampa suku kupi abli nurangan taka si love angun tenom. Silap angun drama sanoi kan saya rakamayon DJ Iza asiha au ambilin rarangan-ranganku pahaka-pahakaku siung-siung surung-surungku inan-inan aman-aman aman-aman along-alongku au nyak intokonilo am akakau lirako au kirim tabi am tabi pasindangan entaka suku saboino liwa-liwa anting ais liwa-liwa angakan am au lumango ramuyun hinyak DJ pengkonangan am ya kan saya nak kamayon ampeng kunangan poyorion nang itora bilin ramo ampah kakarayus takapo ang kiningora rimbay akibala halanao rimbay Rishelly Johani am sumunuhin na pahurimbay Rishelly Bin Bugis oko iningaanku.

Hai, awi Syarina Musyapri. Paili rai angkiningo. Rapagayaman takau monsoy. Inturajam kaupor amro. Sukurajam katalur rakamayon. Kiningo FM, hebat. Sioknya.

Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi petang Sabtu hari ini 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama dengan saya suara ini, tidak lain tidak bukan Aida Noraida Mahirin akan terus bersama-sama dengan anda, menemani anda sehinggalah pukul 7 malam. Aida tidak kesorangan ditemani bersama dengan rakan teknikal bertugas iaitu saudara Airul Alfian. Okeylah, jadi 4 jam petang hari ini seperti biasa kalau hari Sabtu dan juga hari Ahad kita ada silang budaya. Tapi untuk silang budaya nanti kan seketika waktu nanti kita akan bersama menerusi silang budaya 3.20 minit petang. Okey, jadi nantikan sebentar saja nanti.

0: Shocknya.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
2: Hujung Minggu.

0: Soară bertemu soare.
1: Disinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita.
4: Satu suara,
1: satu jiwa. Okey, baiklah, sudah pun 3.20 minit petang ya. Tiba masanya untuk kita bersama menerusi Silang Budaya. Untuk petang ini, Silang Budaya sesen berkembar. Dan pastinya Aida tidak kesorangan untuk petang hari ini. Kita akan bersama dengan tetamu yang kita akan bersama dengan tetamu kita petang hari ini daripada Red FM. Okay, kita
5: hello,
1: ada
5: DJ Aida.
1: Ya, hi DJ Felicia dari Red FM. Hi Fel. Yeah. Okay, jadi kan untuk petang inilah menerusi Silang Budaya. Syukur sebab kita bersiaran bersama dengan Silang Budaya petang hari ini, yang mana kita tahu ini merupakan sebuah platform yang menghubungkan masyarakat ya, melalui perkongsian budaya, warisan dan juga keunikan tempat-tempat menarik di negara kita, Fel. Dan menerusi Silang Budaya bersama dengan Red FM kali ini, kita berkongsi mengenai dengan satu tempat menarik di kawasan masing-masing. Itu topik kita pilih hari inilah kan. Tapi sebelum itu, apa kata kita bersama dengan DJ Fel. Kita hai-hai dulu DJ Fel dan Red FM. Kita tanya dulu, apa kabar DJ Felicia?
5: Oh, saya sehat. I'm good over here. And how about you, DJ Aida?
1: Ya, saya juga syukur sehat juga. Dan untuk makluman di Red FM, DJ Fel sekarang ni bersiaran menerusi siaran bahasa Inggeris kan?
5: Betul.
1: Okay. Jadi untuk Silang Budaya petang hari ini, okay, kita mulakan untuk petang ini. Dan saya mulakan daripada Keningau FM terlebih dahulu lah ya, Fel.
5: Boleh, boleh, boleh.
1: Okay, dari Keningau FM, bahan yang ingin dikongsikan menerusi tempat menarik, iaitu salah satu tempat yang menarik di daerah Keningau ini, Taman Negara Banjaran Crocker ya. Okay, jadi Taman Negara Banjaran Crocker ini adalah satu tempat menarik di Sabah, dan pusat Taman Negara ini terletak di daerah Keningau, Sabah, iaitu kira-kira 11 km dari Bandar Keningau ya. Dan Taman Negara Banjaran Crocker adalah satu tempat menarik di daerah Keningau ini, yang juga merupakan salah satu daripada taman negara yang terdapat di dalam negeri Sabah inilah. Dan Taman Negara Banjaran Crocker ini telah diwartakan sebagai hutan simpan pada tahun 1984 dan mempunyai keluasan sekitar 1,399 km hutan persegi. Dengan panjangnya adalah 75 km, manakala lebarnya adalah 15 km. Dan pusat Taman Negara Banjaran Crocker ini terletak dalam daerah Keningau, iaitu lebih kurang 72 km, atau 1 jam 10 minit perjalanan dari Kota Kinabalu, dan lebih kurang 10 km ataupun kira-kira 15 minit perjalanan dari Bandar Keningau. Dan tempat ini adalah sesuai kepada mereka yang berminat dengan aktiviti meredah hutan sambil melihat pelbagai flora dan fauna serta hidupan lain di hutan lah. Dan oleh kerana kawasannya yang panjang dan lebar, maka luas kawasan Taman Negara ini meliputi beberapa daerah lah, iaitu seperti Tambunan, Penampang, Membakut dan juga Papan. Namun ibu pejabat taman ini adalah terletak di Keningau. Dan kawasan hutan di Taman Banjaran ini sememangnya mempunyai kekayaan biodiversity yang pasti akan memberikan kepuasan lah untuk sesiapa yang akan datang ke tempat ini. Dan kalau datang ke taman ini melalui Keningau, boleh berjalan meredah hutan ke beberapa tempat yang menarik lah yang terdapat di taman ini, iaitu seperti Pusat Pemulihan Paku Pakis, Menara Memerhati, Kawasan Bunga Reflisia dan juga lain-lain lagi lah. Dan sepanjang meredah hutan terdapat juga beberapa kawasan untuk tempat berehat sambil melihat pemandangan kawasan sekitar Banjaran yang cukup cantik lah. Dan kalau datang sini, jangan lupa bawa kamera dengan telefon. Itu wajib lah orang bilang kan, sebab banyak gambar keindahan alam semula jadi di sini. Dan ada juga taman apa ini, taman zoo mini, iaitu lebih kurang ada 500 lebih serangga termasuklah beberapa ekor orang utan dan juga ungka. Dan bukan itu sahajalah, mungkin boleh melihat keindahan tempat ini juga. Kita boleh nampak keindahan Bandar Keningau dari kawasan tinggi, sebab kawasan ini kawasan hutan dengan bentuk muka bumi yang berbukit dan bergunung ganang. Jadi nampak view dari atas lah Bandar Keningau ni kan. Dan kalau orang bilang kalau penat tu, boleh juga berkemah lah. Kawasan ni tempat pot untuk berkemah, dan ada juga tempat tapak perkemahan yang dihaskan untuk mereka yang datang untuk ni lah berkemah. Okay, jadi itu apa ni, bahan yang dapat dikongsikan dari Keningau FM berkenaan dengan Taman Banjaran Croker Keningau. Okay, yang pasti akan membuatkan orang bilang kalau yang datang mau bercuti di tempat ini, orang bilang dia rasa macam lebih bermakna lah, sebab dapat satu pengalaman yang baru, terutamanya untuk mereka yang baru pertama kalilah mau mencuba orang bilang meredah hutan di dalam taman ini. Jadi itu dan waktu beroperasi tempat ini Isnin hingga Khamis 8 pagi sampai 1 petang, dan untuk sebelah petangnya bermula dari 2 petang sampailah pukul 5 petang, manakala Sabtu Ahad dia ditutup. Jadi satu tempat menarik yang dapat saya kongsikan dari Keningau FM lah. Itu dari Keningau FM. Saya pasti ada bahan yang sudah pun disediakan oleh DJ Fel, tempat menarik barangkali yang boleh DJ Fel kongsikan bersama dengan pendengar petang hari ini. Silakan Fel.
5: Oh, thank you so much DJ Aida for the sharings of your interesting places that we that you guys have in Keningau. Hopefully one day I can visit there and you can show me some of the other places in Keningau. Anyway, that is what we have in Keningau, but in Kuching area, now I mean, like, if you really want to escape to other than the town or city and no Wi-Fi notifications and no traffic jams, just you, okay, a fresh breeze and also an endless view. And if you're nodding your head right now, okay, I want you to know that right now that lean in, because today's I'm going to take you on a journey to a hidden gems right hiding right here in our own backyard. So we have the D. Ramin Sapit, okay, also known affectionately as the village above the cloud. Yeah. Okay, so tuck away in the misty highlands of Kampung Sapit, located in Padawan area, which is my place. Okay, this place is a slice of paradise. It sits above like 1,000 meter above sea levels, and it also gives you a bit of a perspective, and it's roughly an hour's and a half drive from Kuching City. And also trust me, because the moment that you arrive in these places, you will feel like you step into an entirely different world, or people call it like a Jurassic world. For people that already went to the places, you know. And I also seen some of the photo that people shares in social media. It's really really beautiful. Even me myself haven't got the chances to go there.
1: Mungkin lain kali.
5: But mungkin lain kali. But why do they call it the village above the cloud? It's just that it's not a fancy marketing tagline. It is like a literal, like you imagine unzipping your tent when you're camping over there, or and maybe like you're stepping out into a traditional bamboo deck at their places at the D. Ramin Sapit, you know. And instead of you looking at the cloud, you are looking down at them, because you can see the clouds above your above you when you're standing at theirs. Like there's a massive rolling white seas of mist filling the entire valley below, with the peak of the Padawan Highlands piercings through like little islands. And then you're just soaking that scene, and then the suns begin to raise, painting the entire sky in shade of gold, pink, and also deep purples. So I would say it's like a pure magic when you are visiting the places. And the properties and deck here are beautifully crafted using solid Borneo woods and also bamboo, perfectly capturing that authentic Bidayuh culture and also heritage, you know. And also the Jaida, it is quite peaceful, it's quiet, it's serene, and also at night, because there's no city light pollution, the sky turns into like a velvet blanket of stars. And if you're lucky enough and the moon is bright, you can even see the cloud sea moving in the dark. And also when you like on the track fields on the way to the Deramin Sapit, the jungle trails around Kampung Sapit are blessed with some of the most pristine untouched water that you will ever seen. Like as you trek through the lush rainforest, you can visit spectacular hidden spots like the Padang Waterfall and also Sangoh Waterfalls at the areas. So you aren't just looking, either they cascade down into perfect crystal clear natural swimming pools, and after a good hike, you know, you can jumping into the ice cold fresh mountain water at the waterfall. So that is some of the interesting places that we have here in Kuching area.
4: Sangat orang bilang interesting. Dan saya pastinya bukan ini saja tempat sebenarnya yang boleh kita share ataupun kongsi bersama dengan pendengar, kan. Banyak lagi tempat sebenarnya yang boleh kita terokai, tempat orang bilang tempat kita healing apa sebagainya, kan. Tapi itulah, memandangkan masa sangat mencemburui kita. Hanya 10 minit kita bersama. Tapi tidak apa, sekurang-kurangnya kita mengharapkan agar perkongsian kita untuk menerusi sila. Jadi orang bilang tak kenal maka tak cinta. Jadi apapun kita harapkan agar pendengar kita dapatlah membuka ruang untuk mengenali keindahan tempat-tempat menarik yang ada di negara kita, dan seterusnya menghargai warisan alam yang telah dianugerahkan kepada kita. Jadi Fel, nampaknya setakat di sini untuk silang budaya kita untuk petang hari ini. Jumpa lagi dalam segmen silang budaya 34 stesen, satu suara, satu jiwa. Okay, jadi alright, Fel, ya, salam perpaduan, salam budaya dan selamat. Salam sejahtera. Bye, Fel.
5: Bye. And then
0: di sinilah suara bertemu suara.
6: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
6: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
6: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
6: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
6: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Okay, baiklah, sudah pun 3.40 minit petang ya. Sekejap saja nanti kita akan bersama-sama menerusi, kita akan sambung siar, bukan sambung siar, kita akan berikan laluan sebenarnya menerusi azan asar yang akan masuk waktunya bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 3.41 minit petang ya. 3.41 minit petang, sebentar saja nanti. Jadi sama-sama kita nantikan, terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat shotnya.

0: FM hebat, shocknya.
1: Sekarang masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: Pani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Silang Budaya Radio RTM.
4: Budaya menyatukan kita.
5: Satu suara,
2: satu jiwa.
6: Okay, baiklah, kembali semula kita bersama menerusi Silang Budaya untuk petang hari ini, petang Sabtu. Kalau tadi saya bersama dengan rakan dari stesen Red FM untuk berkongsi mengenai dengan satu tempat menarik daripada tempat masing-masing lah. Okay, jadi hari ini ataupun untuk sekarang ini saya solo, saya berseorangan lah. Okay, tapi tidak apa, ada satu lagi perkongsian sebenarnya yang ingin saya kongsikan menerusi Silang Budaya untuk petang hari ini. Salah satu tempat juga, kita tahu kawasan pedalaman ini kaya dengan tempat-tempat alam semula jadi ataupun tempat-tempat menarik kan, sebab kita berada di tempat yang berbukit bukau. Okey, jadi kita lari sedikit dari kawasan daerah Keningau. Okey kan, kita ke jiran ataupun ke daerah Tambunan. Kita tahu daerah Tambunan banyak tempat menarik, tapi salah satu tempat yang juga sebenarnya menjadi lokasi pembikinan music, movie music ataupun MTV untuk syoknya keamatan Keningau FM bersama dengan penyanyi dari penyampai Keningau FM. Salah satu tempat yang kami ataupun tempat yang dipilihlah untuk pengembaraan ini ya, iaitu Sinurambi Tambunan. Okay, Sinurambi Tambunan atau Tambunan Viewpoint ini merupakan salah satu tempat menarik di Sabah. Di mana menara Sinurambi Viewpoint ini terletak di dalam daerah Tambunan Sabah. Okay, Sinurambi Tambunan adalah salah satu tempat menarik di Tambunan yang patut anda ataupun kita semualah datang dan kunjungilah sekiranya datang ke daerah Tambunan kan, sebab tempat ini menyajikan satu pemandangan yang sangat menarik. Ia terletak di Kampung Dalungan dan juga dikenali dengan beberapa panggilan iaitu seperti Tambunan Viewpoint dan Menara Sinurambi. Menara ini telah dibuka pada kunjungan kepada kunjungan orang ramai pada bulan Disember 2016 dan mempunyai ketinggian kira-kira 45 kaki ataupun 17 meter. Dan pembinaan menara ini adalah hasil cetusan idea daripada Tan Sri Joseph Pairing Ketingan yang juga merupakan timbalan Ketua Menteri Sabah pada ketika itulah. Ya, dan menara ini diperbuat daripada besi dengan reka bentuk seperti wakit, iaitu sejenis bakul tradisional yang diperbuat daripada buluh dan sering digunakan penduduk tempatan dalam kehidupan seharian mereka, seperti pergi ke kebun, sawah, beli barang dan juga lain-lain lagi lah untuk kegunaan seharian ya. Dan Warna menara ini juga dicat dengan menggunakan warna yang seakan-akan warna bulu, kerana bulu adalah salah satu pokok yang banyak digunakan di daerah ini untuk membuat peralatan ataupun kraft tangan tradisional lah. Dan jika datang melawat ke sini, anda akan dapat melihatlah keindahan pemandangan yang cukup indah dari pada atas menara. Dan boleh lihat pemandangan daerah Tambunan, view Tambunan dari puncak ataupun dari atas menara Sinurambi ini kan. Dan paling menariknya adalah tempat melihat pemandangan Gunung Kinabalu, terutamanya ketika waktu pagi ataupun

0: akan anda akan dapat melihat keindahan matahari terbenam di waktu petang yang cukup indah. Dan walaupun menara ini ada 3 tingkat secara keseluruhannya, ya, dan tapi dia cukup tahan dan tidak dibenarkan terlalu ramai pada pada tingkat yang sama dalam satu-satu masalah. Dan setiap tingkat hanya boleh lebih kurang dalam 10 hingga 15 orang saja dalam satu-satu masa. Dan jadi untuk semua tingkat semua tingkat dalam 50 hingga 40 orang sahaja dalam satu-satu masa. Semua tingkat-tingkatnya ada 3 tingkat, kan? Jadi boleh dalam 40 hingga 50 orang sahaja dalam satu-satu masa. Okey, dan contohnya tingkat 1 ada 10 orang, tingkat 2 ada 10 orang, tingkat 3 ada 10 orang, dan tidak boleh 50 orang tu pada tingkat yang sama dalam satu masa. Okey, dan ini adalah untuk kebaikan dan juga menjaga keselamatan lah. Apapun, kita boleh tanya jugalah petugas yang menjaga di tempat tersebut mengenai dengan jumlah terkini untuk menaiki menara tersebut. Mana tahu ada perubahan, kan? Mesti setiap tahun ada penambahbaikan untuk tempat ini. Jadi apa-apa perkembangan ataupun pertanyaan lanjut, mungkin boleh tanyalah petugas di tempat tersebut. Jadi untuk ke sini boleh memandu dengan kenderaan sendiri. Kalau tiada kenderaan, jangan risau, boleh juga bawa ataupun sewa kenderaan. Yang penting yang penting ada lesen lah, kan? Dan ini adalah untuk memudahkan perjalanan untuk ke sana, untuk ke tempat ini, dan seterusnya pulang semula ke tempat masing-masing. Dan juga kita boleh melancong di tempat yang menarik, di tempat lain sekitar kawasan Tambunan ini. Banyak lagi tempat menarik sebenarnya, air terjun Mahua, kan, Batu Gong, dan banyak lagi lah tempat lain di Tambunan. Tapi untuk itu, insyaAllah kita akan kongsikan lagi di lain silang budaya, insyaAllah, jika diberi kesempatan untuk kita bersama lagi. Jadi itulah satu bahan perkongsian yang dapat saya kongsikan untuk anda, selain daripada di pertama tadi, bahan pertama tadi berkenaan dengan Taman Banjaran Crocker Ranch, ya. Dan untuk bahan kedua yang dapat saya kongsikan untuk anda, iaitu berkenaan dengan Sinorami Tambunan. Kita akan berkongsi satu tempat yang lain lagi, bukan sahaja di Keningau, di Tambunan juga. Kita akan terus ke berkongsi juga tempat menarik di daerah Tenam, Nombor Wansu, kan, banyak lagi tempat-tempat menarik yang boleh kita kongsikan bersama. Tapi nantikanlah untuk perkongsian seterusnya. Okey, jadi setakat di sini saja untuk perkongsian petang ini dalam silang budaya. Terima kasih buat semua, dan insyaAllah bersua lagi. Teruskan bersama dengan kami, Keningau FM, hebat syoknya.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
1: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
2: Siapa cuai?
1: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
2: Saya tak terima apa-apa.
1: Seperti yang saya...
3: Anda mampu.

Okey, baiklah, di pusingan yang kedua kita bersama menerusi Santai Butang di si hujung minggu. Masih bersama dengan saya Aidah, menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Nampaknya keadaan cuaca petang ini agak mendung ya. Macam mana pun saya percaya aktiviti yang telah pun dirancang khususnya pada sebelah petang ini, kalau selagi belum hujan, teruskan. Aktiviti jogging ataupun aktiviti riadah, bola sepak kan, futsal dan sebagainya. Kalau selagi belum hujan, orang bilang teruskan dengan aktiviti masing-masing. Sambil-sambil yang sedang bersama mendengarkan Gringo FM petang hari ini, bolehlah terus hantarkan ya ucapan dedikasikan orang tu. Terus hantar ke perkongsian ataupun ruangan yang disediakan melalui Facebook atau terus ke nombor WhatsApp Gringo FM.

0: Okey, satu ucapan saya bacakan ini daripada Timbul Tawau. Assalamualaikum, selamat petang buat semua rakan-rakan yang dengan FM, buat DJ dan juru teknik. Selamat bertugas katanya. Terima kasih dengan kiriman ucapan. Terus hantarkan lagi ucapan dedikasi di ruangan yang disediakan. Sambil kita teruskan lagi berhibur menerusi hiburan petang ini. Yang pastinya kita putarkan lagu-lagu Sabahan terbaik untuk semua. Terus bersama dengan kami Kedengar FM Hebat Show-nya.
1: Mau tolong buat lagu playlist? Boleh wakal lokal. Jom hantarkan lagu kamu orang dalam edisi Hujung Minggu. Kita prepare playlist yang baik untuk korang layan. Check out Hujung Minggu lebih hebat. Lagi syok Sabtu dan Ahad. Kedengar FM Hebat Show-nya.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir. Masuk adalah percuma.
1: Dengarkan hujung minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

well, baiklah, seperti biasa kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 4.30 minit petang sekejap saja nanti. Jadi apapun, teruskan bersama dengan kami, dengarkan siaran ini Kedengar FM.

0: berita sepenuhnya. Hari ini genap 50 tahun tragedi pesawat terhempas di Sembulan mengorbankan nyawa Ketua Menteri Pertama Sabah Tun Fuad Stevens dan beberapa kenamaan. Bagi memperingati peristiwa itu, upacara Double Six diadakan 6 Jun setiap tahun di Tugu Peringatan Double Six Sembulan, Kota Kinabalu. Upacara dimulakan dengan tabik hormat daripada Pasukan Kawalan Kehormatan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Diikuti nyanyian lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku dan bertakhafur selama 1 minit untuk mengenang mereka yang terkorban. Upacara diteruskan dengan meletakkan karangan bunga yang didahului Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Caesar Mandela Malakun mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor. Seterusnya disusuli waris keluarga mangsa yang terkorban. Usai upacara itu, Datuk Caesar melawat pameran karya terpilih di Galeri Double Six serta menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan kreatif Portret Tokoh Pemimpin Sabah 2026 sempena ulang tahun ke-50 tragedi tersebut. Sementara itu, pameran karya terpilih pertandingan kreatif Portret Tokoh Pemimpin Sabah 2026 diadakan buat pertama kalinya bagi memperingati genap 50 tahun peristiwa bersejarah itu. Pameran anjuran Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK itu menampilkan karya terbaik yang mengangkat jasa serta sumbangan tokoh yang terkorban dalam tragedi berkenaan. Pengarahnya Fauziatun Awang Samad berkata pameran itu juga menjadi medium mendekatkan masyarakat kepada sejarah negeri melalui pendekatan seni kreatif. Pameran karya terpilih itu menerima 100 penyertaan melibatkan sekolah rendah dan menengah buku perpaduan demi kesejahteraan dan masa depan negeri. Menurutnya, peristiwa bersejarah 5 dekad lalu itu menjadi peringatan bermakna tentang kepentingan mempertahankan legasi kepimpinan terdahulu dengan penuh tanggungjawab. Pengorbanan para pemimpin yang terkorban itu harus diterjemah menerusi komitmen berterusan dalam memastikan hak Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63 dan Perlembagaan Persekutuan terus dipelihara, termasuk usaha memperkasa pembangunan yang adil serta pengukuhan aspek tadbir urus demi manfaat generasi masa hadapan. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS sedang mengambil tindakan segera bagi mengatasi isu kekurangan pegawai perubatan di Hospital Lahad Datu. Langkah itu bagi memastikan perkhidmatan kritikal hospital berkenaan dapat diteruskan tanpa menjejaskan keselamatan dan kebajikan pesakit. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datu Julita Majungki menegaskan keutamaan ketika ini meminimumkan sebarang gangguan perkhidmatan khususnya bagi rawatan kecemasan dan penjagaan rapi. Pada masa sama, isu tenaga kerja kesihatan perlu dilihat secara menyeluruh. Ia bukan sahaja melibatkan penempatan pegawai tetapi juga keperluan mengekalkan tenaga kerja berpengalaman di fasiliti yang berdepan tekanan perkhidmatan tinggi. Kerajaan negeri akan terus bekerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan KKM bagi memperkukuh keperluan fasiliti perkhidmatan kesihatan di Pantai Timur Sabah dan dari semasa ke semasa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, usaha memperkukuh keselamatan komuniti yang terdedah risiko tanah runtuh dan pergerakan tanah di Kundasang Rana terus diperkasa. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, pelbagai inisiatif telah dilaksana menerusi Jabatan Mineral dan Geoscience Malaysia, JMG. Termasuk pemetaan bahaya dan risiko cerun, pemasangan sistem amaran awal serta program kesedaran komuniti bagi meningkatkan kesiapsiagaan penduduk. Usaha tersebut akan diteruskan bawah Rancangan Malaysia ke-13 melalui perluasan sistem amaran awal dan pemantauan kawasan berisiko.
2: Harapan kita secara jangka masa panjang adalah supaya kita dapat melahirkan lebih ramai pakar geologis daripada kawasan kita sendiri di sini supaya boleh menjaga kawasan dan juga daerah kita sendiri dan juga faham kawasan lokal di sini supaya kita pun boleh melahirkan pakar yang boleh bertugas dan berkhidmat secara jangka masa panjang.
0: Dato' Arthur ditemui selepas meresmikan program Kampung Angkat Madani 2026 di Kampung Dumpiring Bawah Kundasang Ranau. Sementara itu, RM500,000 diperuntukkan JMG bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah. Peruntukan itu melibatkan pembinaan dewan serta kemudahan infrastruktur berkaitan. Dato' Arthur berkata, peruntukan itu mencerminkan komitmen serta inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat dan melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Kampung Angkat Madani merupakan antara pendekatan kerajaan untuk memperkukuh hubungan kementerian, jabatan, agensi kerajaan dan komuniti setempat. Melalui program itu, kerajaan mahu melihat kampung tersebut bukan sahaja menjadi kampung angkat secara nama, malah menjadi contoh sebuah komuniti lebih berdaya tahan, selamat, lestari dan terhubung dengan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gonsala menyifatkan pemilihan Kampung Dumpiring Bawah berupaya meningkatkan kesedaran penduduk terhadap risiko bencana geologi di kawasan berkenaan. Program dilaksana JMG membolehkan lebih banyak kajian dan pemantauan dijalankan untuk membantu penduduk mengenal pasti kawasan berisiko. Hasil kajian akan disalurkan terus kepada penduduk sebagai langkah pencegahan dan mitigasi bencana sekaligus membolehkan tindakan susulan diambil termasuk pemindahan penduduk ke lokasi lebih selamat.
3: Apabila mereka ambil ini sebagai salah satu kampung angkat, berartinya especially JMJ banyaklah yang akan station di sini dan mereka akan bekerjasama dan kita harap mereka akan juga menjadi sumber kepada penduduk sini.
0: Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gonsalam. Peningkatan bayaran interim RM1.5 bilion kepada Sabah disifatkan langkah bersejarah. Ia bukan sahaja memperkukuh kedudukan kewangan negeri, malah meningkatkan pembangunan kemudahan untuk rakyat. Pembantu Menteri Kewangan, Dato' Ishak Ayub berkata, suntikan kewangan itu membolehkan projek pembangunan yang dirancang dapat dilaksana dengan lebih berkesan demi kesejahteraan rakyat, termasuk pelaksanaan projek infrastruktur asas, pendidikan, utiliti dan kesihatan. Kemudahan asas yang baik secara tidak langsung merancangkan pertumbuhan ekonomi setempat.
4: Khususnya di luar bandar sebab kita banyak lagi jalan-jalan raya kecil, jalan-jalan ke sawah padi, semua itu masih lagi perlu diperkukuhkan supaya hasil-hasil kita berpotensi untuk hasil-hasil kita dibawa keluar dan itu akan membangunkan ekonomi kita di seluruh luar bandar.
0: Dato' Ishak yang juga adu bingkur ditemui selepas menyampaikan pelantikan kepada 114 pemimpin masyarakat bagi Dun Bingkur di Keningau. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, tragedi Double Six upacara memperingati mangsa di Tugu Peringatan Sembulan. JKNS ambil tindakan segera pastikan perkhidmatan hospital Lah Datu tidak terjejas. Sekian berita tadi disunting Jenara Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

mengibarkan bendera. Di bumi ku pijak tanah bertuah, hang tuahnya mekar juang ku perjuangkan. Daulat Nusa Rajaku sanjung bakti luhur.

0: dengan kami di Kedengar FM. Hebat syoknya.
1: Ya, baiklah, berbaki kurang beberapa minit saja lagi kita bersama di pusingan yang kedua ini sebelum melangkah ke pusingan yang berikutnya. Jam ketiga kita akan memasuki ruangan harmonika seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu kita akan berikan luan. Kita terus saja ke pusat berita Kuala Lumpur untuk sama-sama mengikuti utama lima. Jadi teruskan bersama dengan kami, Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Tivet perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga di pelbagai elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak, keinsanan dan apa disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran. Dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga, termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Seri Dr. Rahman Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
3: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang TVET.
0: Yeah. TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
3: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone untuk mengacun, membaca dan malah dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi modern, teknologi terbaru.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
4: Sesama Petronas dan sukan-sukan minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply baru dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Alter Joseph Kuruk berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai diseleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabi urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan Timbangtara terdahulu mengetepikan fakta sebenar ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagai itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian Gao Xiago mencadangkan sebuah jawatankuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatie namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590 mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga di pelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

0: baiklah kembali bersama menerusi harmonika untuk edisi Petang Sabtu hari ini. Bertemankan saya Aida sehingga pukul 7 malam. Selamat petang untuk semua. Nampaknya keadaan cuaca petang ni kembali cerah ya. Jadi bolehlah anda laksanakan ataupun teruskan dengan aktiviti riadah ataupun aktiviti sukan masing-masing petang ini. Ada yang ambil kesempatan juga untuk bersama seisi keluarga kan, pergi mandi-manda sebelum buka sekolah semula pada hari Isnin depan. Jadi kesempatan hujung minggu macam ni lah. Kalau ada peluang dan ruang, luangkan masa anda bersama dengan keluarga tersayang kan. Mana-mana yang boleh apa ni orang bilang boleh anda lakukan bersama dengan aktiviti tersebut bersama dengan seisi keluarga, teruskanlah, pergilah, lakukanlah. Gitu. Okey, baik. Saya ingin berkongsi untuk anda juga berkenaan dengan info semasa untuk petang ini. Satu info semasa ini berkenaan dengan maklumanlah berkenaan dengan Carnival Sukan Prasekolah Bola Jaring dan Futsal MSS Zon Apin-Apin yang akan diadakan ya pada 16 Jun 2026 Selasa, bersama dengan hari Selasa. Masa bermula dari pukul 8 pagi sehingga pukul 3 petang, bertempat di Keningau Futsal Arena. Dan itu satu info semasa yang dapat saya kongsikan untuk anda, di mana senarai sekolah-sekolah rendah Zon Apin-Apin ini ada 6 keseluruhannya, iaitu SK Apin-Apin, SK Bundu Apin-Apin, SK Merampung Apin-Apin, SK Kepayan Baru Apin-Apin, SK Liau Apin-Apin dan juga SK Bungaraya Apin-Apin. Itu sekolah yang terlibatlah menerusi Carnival Sukan Prasekolah Bola Jaring dan Futsal MSS Zon Apin-Apin. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda semua. Jadi teruskan bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya.
1: Dengarkan Hujung Minggu Keningau FM, lebih hebat, lagi syok, setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keningau FM, hebat, syoknya.

0: kenapa kau berhenti di sini? Ada apa hal ini, Atung?
1: Apa hal? Kau ini mantun, tadi buang sampah dari kereta saya. Kau tanya lagi, kau tengok tuh sampah tersangkut sudah di cermin kereta
0: saya. Alamak, saya minta maaf, Patung. Saya tidak sengaja, Pak. Saya mau buang itu sampah piparit, Pak, tadi. Ada-ada, kau marah?
1: Tidak. Sekarang nih, saya mau kasih tahu sama kau. Lain kali, jangan biasakan diri membuang sampah dari tingkap kereta. Kau tahu kah? Ianya boleh merusakkan keindahan alam sekitar pekan kita. Kalau kedapatan oleh majelis daerah, nanti kau boleh kena denda itu.
0: Oh, iya kah? Bah, saya kutip balik sampah yang saya buang tadi itu. Nanti saya masukkan saja ke dalam tong sampah.
1: Ha, kalau begitu kan bagus.
2: Ingat, Anda sedang diperhatikan. Jangan membuang sampah dari kendaraan Anda.

0: luka anda. Setiap 43 saat, satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40 hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Okay, baiklah, kembali bersama menerusi Harmonika untuk edisi petang Sabtu. Ya, bersama dengan saya Aida. Untuk anda yang sedang memandu, fokus dengan pemanduan anda. Ya, kami doakan agar anda selamat tiba di tempat yang dituju. Berkali juga, salah satu pengisian yang boleh anda lakukan, ini saya kongsikanlah ya. Manalah tahu kan, fikir-fikir apa hasil membuat hari ini. Ini salah satu yang mungkin boleh anda selitkan menerusi aktiviti anda pada petang hari ini. Mana tahu ada yang berkelapangan kan, bolehlah turut serta untuk sama-sama kita membantu mereka yang memerlukan tambahan darah. Jadi jom derma darah. Hari ini ada dua lokasi sebenarnya, sebelum pagi telah pun berlangsung sehingga tengah hari tadi di lobi utama Hospital Keningau, dan untuk petang ini dan sedang berlangsung, telah pun bermula sebenarnya pada pukul 2 petang tadi sehingga pukul 7 malam ini, bertempat di salah sebuah pasaraya di Bandar Baru daerah Keningau ya, yang biasanya diadakan tempat untuk menderma darah di sanalah tu. Jadi anda boleh luangkan masa anda, datang sendiri ke pasaraya tersebut untuk sama-samalah menderma darah ya. Dan itu antara aktiviti yang boleh anda selitkan lah kan, aktiviti sehat sambil berangkali juga anda dengan aktiviti petang hari ini. Okey, dan pastikan juga anda mempunyai tubuh badan yang sehat kan, tidak demam atau tidak sakit. Bolehlah anda datang ke tempat menderma darah tersebut. Kalau hari ini tidak berkesempatan, jangan risau, esok masih ada ruang untuk anda menderma darah. Besok pula lokasinya di tempat pasar umum Keningau, masa bermula dari 8.30 pagi sampailah 12.30 hari. Dan satu lagi venue ataupun tempat menderma darah yang akan dijalankan pada hari esok, iaitu di Dewan KKD St. Maria Goriti Kaulan. Masa bermula dari pukul 9 pagi sampailah pukul 12.30 tengah hari. Okey, jadi itu maklumat semasalah berkenaan dengan kempen derma darah yang akan diadakan pada hari ini sampai pukul 7 malam di sebuah pasaraya di daerah Keningau ini, di Bandar Baru daerah Keningau, dan juga pada hari esok, dua tempat kempen derma darah ini diadakan. Okey, jadi pastinya kami akan terus maklumkan ataupun kongsikan perkara ini untuk anda dari semasa ke semasa lah. Okey, jadi stay tune dengan FM 94.7.

0: ini.
1: Jangan marah, jangan rasa kecil hati. Lagu ini bikin ramai-ramai saja.
0: Yang begini pun ada.

Monica di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya. Baiklah, kembali bersama menerusi Harmonika untuk pusingan yang keempat jam terakhir kita bersama petang ini. Barangkali ada yang sedang baru saja tiba di kediaman ataupun baru sampai di rumah masing-masing, baru balik daripada tempat kerja kan, waktu tamat bekerja pada pukul 6 petang. Selamat beristirahat untuk anda yang telah pun tamat waktu bekerjanya. Manakala bagi anda yang baru saja memulakan tugasan ataupun kerja pula, selamat memulakan tugasan, selamat bekerja saya ucapkan. Okey, saya ingin bacakan kiriman ucapan rakan kita yang ada mengantarkan kiriman ucapan mereka ni menerusi ruangan yang disediakan. Okey, kita ada kiriman ucapan macam biasa, amankan. Salam Malaysia, Madani buat DJ. Assalamualaikum, selamat bertugas di Konti katanya. Waalaikumsalam, amankan. Ingin mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia dengan ucapan semoga ceria sentiasa. Macam biasa pantun petang ini katanya, budak-budak berkejar-kejar, rasa gembira bermain di sana. Kalau kita rajin belajar, tentu jadi orang yang berguna. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Terima kasih. Terima kasih dengan kiriman ucapannya ya. Stay tune Keningau FM katanya. Betul. Terus dengarkan Keningau FM menerusi frekuensi 94.7 MHz. Juga boleh dengarkan menerusi pautan RTM Click, download terlebih dahulu ataupun turun terlebih dahulu RTM Click menerusi aplikasi Google Play ataupun Play Store masing-masing kan. Ataupun boleh dengarkan menerusi laman web kami di www.rtm.gov.my. Okey, boleh dengarkan asalkan ada capaian internet, ada data di telefon anda kan. Tidak kira di mana anda berada sekalipun, boleh dengar Keningau FM. Okey, sebagai panduan bersama, kaum muslimin dan juga muslimat akan masuk waktunya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 6.27 minit petang seketika waktu nanti. Sambil-sambil itu, jom kita teruskan berhibur menerusi lagu-lagu kontemporari. Untuk petang ini, semuanya untuk anda, Keningau FM, hebat syoknya.

Lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Dalam kesibukan mencari rezeki untuk mengubah kehidupan, kadangkala kita terlupa untuk meluangkan masa dengan yang tercinta. Sekadar mengingatkan, kebahagiaan sebenar adalah bersama dengan mereka yang teristimewa. Sesekali, ambillah masa dan luangkan waktu khusus untuk mereka yang tersayang. Tak rugi pun, ingat masa akan berlalu pergi. Keluarga, tiada garang ganti. Fikir-fikirkan bersama.
1: Info ini dibawakan kepada anda oleh Keningau FM Hebat Show-nya.

0: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Moga berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara sifat dan penyakit hati yang perlu kita jauhi iaitu adalah sifat ujub, riak dan takabur. Kerana semua itu akan merosakkan amalan kita. Kita paling banyak ibadah ke, kita paling banyak ilmu ke, tetapi dengan sifat takabur, amalan ini, amalan-amalan kita akan hangus begitu saja. Punyalah bahaya sifat takabur ini, tuan-puan. Takabur ni apa dia? Ada dua. Pertama, merendahkan orang lain. Dan kedua, menafikan kebenaran. Dua inilah yang iblis buat, sahabat-sahabat. Apa dia kata? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Apa yang dia nafikan? Dia nafikan yang Adam itu lebih mulia. Dia nafikan Adam itu Allah telah lantik jadi khalifah. Allahu Akbar. Jaga-jaga sahabat-sahabat, hati-hati dengan sifat ini. Jangan ada takabur dalam diri. Jika kita sombong, apa dia balasan Allah, kata Nabi? Siapapun dalam dirinya ada sedikit sifat kesombongan, maka tidak akan mencium bau syurga. Allahu Akbar. Mencium pun tak boleh, mencium bau syurga pun tak boleh, apatah lagi nak masuk ke dalam syurga. Allahu Akbar. Tuan-puan, maka ketahuilah, takabur ni dia paling besar. Ya, asal ni sebenarnya dia datang daripada ujub dahulu. Ujub ni bila mana kita rasa amalan yang kita lakukan datangnya daripada diri kita sendiri. Sifat ujub ni kita lupa pertolongan Allah. Bila kita boleh solat, boleh mengaji, boleh pergi masjid, boleh baca kitab, boleh berzikir, boleh berwirid. Jika merasakan semua itu dengan kekuatan kita, dengan usaha kita, kita lupa kurniaan taufik dan hidayah itu semua daripada Allah. Hadza rahmatun min rabbi, hadza min fadl rabbina. Kita tak ada apa-apa, sahabat-sahabat. Dan kebiasaannya selepas ujub dia akan datangnya riak. Riak ni suka tayang ke orang. Kalau nak buat baik, kena tayang ke orang. Kalau tak, dia tak nak buat baik benda tu. Allahu Akbar. Dia kan manusia macam ni kan. Dengan erti kata lain, riak ni ya, bila mana kita buat amal akhirat, kita nak suruh orang puji kita. Kita mengajar agama, nak suruh orang kata kita hebat dalam hati. Bukan nak suruh orang dapat ilmu, bukan nak suruh orang jadi berjaya, tapi nak suruh orang kata dia hebat. Kita mengaji, kita nak suruh orang kata kita rajin, puji kita suara sedap. Kita pergi Mekah, nak suruh orang panggil kita haji, hajah. Ya? Orang boleh pergi haji nak dapatkan keredaan Allah. Tapi bila balik, ya, kita mengharapkan orang panggil kita haji, nak panggil dengan nama itu, Allahu Akbar. Ya? Maka boleh timbul sifat ataupun akhlak riak ini. Ya? Nak bersedekah, nak suruh orang puji, nak suruh orang cakap terima kasih. Kalau orang tak cakap terima kasih, rasa marah. Ya? Rasa ragu-ragu keikhlasan itu, Allahu Akbar. Maka riak itu pun memadamkan pahala kita. Jadi bila dah ujub, riak bertapa, akhir sekali dia akan mula dengan takabur. Takabur ni adalah merendahkan orang lain. Ya, menafikan kebenaran, dan waktu itu dia akan mula melampau, sahabat-sahabat. Bila 2-3 orang tegur, dia akan marah, dia akan maki balik, dihina balik, nampak? Dia akan menghina orang lain dan dia akan menolak kebenaran. Paling asas dalam takabur, ya, subhanallah. Jadi mintalah dengan Allah dijauhkan dari sifat ini, mintalah daripada Allah dijauhkan daripada sifat takabur ini. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, Allah menyatakan yang bermaksud, jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu ataupun mahupun apa yang kamu nyatakan, Allah pasti mengetahui. Allah tahu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Hati yang ikhlas tidak akan tersentuh dek pujian dan tidak akan terkesan dengan kejian mahupun cercaan, kerana hati itu tahu pandangan siapa yang perlu diutamakan. Jangan hanya kita merasakan nak berlumba-lumba beramal siapa paling banyak, tetapi di padang mahsyar nanti apabila perhitungan amalan kita hanya tinggal kosong sahaja. Allahu Akbar. Na'uzubillahi min zalik. Wallahu ta'ala alam. Maafkan saya dan doakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u? Al mar'atu salihah. Idza nazara ilaiha sarratuhu, wa idza amaraha ata'atuhu, wa idza ghaba 'anha hafizatuhu." Maksudnya, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang salihah? Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Riwayat Abu Daud.

0: Lepas, tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Harmoni.

Ya, Harmonika di Kedengar FM untuk pusingan yang terakhir 6 hingga 7 malam, jam keempat. Kita bersama petang ini, anda masih lagi bersama dengan saya Aida, menemani anda sehinggalah pukul 7 malam. Baik, nampaknya menghampiri kita di hujung masa kita bersama menerusi Harmonika untuk petang ini. Apapun ucapan terima kasih untuk semua yang masih lagi kekal setia mendengarkan Kedengar FM darilah pagi berangkali kan sampailah sekarang ya, masih lagi dengar Kedengar FM. Terima kasih banyak diucapkan ya. Dan selepas ini siaran kami akan kembalikan semula ke Sabah FM. Okey, dan teruskan mendengar siaran ini. Jadi apapun, terima kasih sekali lagi untuk semua. InsyaAllah bersua lagi kita. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bikitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ya, R&R Sabah FM terus menemani hujung minggu anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Okey, sekarang ini sudah pun pukul 7.01 minit. Mungkin ada yang tengah makan malam kan. Selamat menjamu selera untuk kamu. Di mana juga kamu makan tengah malam. Sama ada di rumah, di tepi laut kan. Kena-kena hujung minggu lagi. Lepas tengok sunset tadi, peh, punya syok. Makan lagi sama kawan-kawan ataupun sama keluarga ataupun bersama kekasih amboi. Okey, yang paling penting kamu terus hati-hati di mana juga kamu berada waktu ini. Dan selamat menjamu selera untuk semua pendengar Sabah FM. Okey, kita sudah berada di jam yang kedua untuk R&R edisi hari ini. Hari Sabtu 6 Jun 2026. Lebih kurang satu minggu saja lagi sepak mula perlawanan Piala Dunia 2026 akan berlangsung. Jadi mungkin ada di antara kamu yang belum tahu lagi, RTM ni adalah penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026. Jadi jangan kasih lama, kamu boleh menonton di RTM Klik sekarang ini. Boleh muat turun secara percuma di telefon kamu. Kamu boleh muat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, jadi bila-bila masa saja kamu boleh menonton 104 perlawanan. Okey, mesti ada negara yang kamu betul-betul sokong kan, walaupun Malaysia belum lagi layak untuk masuk ke Piala Dunia, tapi sudah pasti ada negara yang kamu betul-betul sokong. Kalau Ozel sendiri mestilah kan, Portugal, ada CR7 sana. Jadi sudah pastinya kita tidak mau ketinggalan perlawanan Piala Dunia. Sebab jarang-jarang nih, 4 tahun sekali saja Piala Dunia. Jadi kali ini kamu muat turun aplikasi RTM Klik. Kalau ada kawan-kawan ataupun keluarga yang tertanya-tanya macam mana mau menonton perlawanan Piala Dunia, kamu bagi tahu saja di RTM Klik ada. Percuma saja bilang. Okey, kita mau pukulan Borneo dulu bersama dengan Maldini dan juga Reki Mara. Sabah FM, bagus bang.
3: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
4: Ini barulah sedap. Soal lagi.
3: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
4: Begitu bang. Come on, well,
5: Abangnya ya.
4: Okey.

0: Menyadari tiuma otak sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tiuma otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tiuma otak. Selamat Hari Tiumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Relax dan rehat, masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, terima kasih untuk kamu yang ada kirim ucapan di sini, macam si Jalain Sukintan dari Desa Sepi Kakarangan Bongkol Pitas Sabah. Ucapan salam hujung minggu dan salam relax dan rehat untuk DJ yang bertugas. Terima kasih. Ucapan buat anak-anak Dedi, iaitu Elfi, Elfik, Elfa, Elford Izek dan Elfo Alnik Nio yang berada di kejauhan. Semoga kamu sentiasa sehat dan bahagia selalu bersama tugasan seharian. Dedi di sini sentiasa sehat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Mantaplah nama-nama dia punya anak ni, semua bermula dengan huruf I, L. Ada elf, elf begitu kan. Okey, apapun, terima kasih Jalain Sukintan dengan ucapan untuk anak-anak dia. Jadi kalau kamu ada ucapan, tidak kisah ucapan untuk anak-anak kamu kah, untuk saudara mara, untuk kekasih hati kah, kalau adalah, okey, kamu boleh WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Okey, kita sudah pun menghampiri pukul 7.30 minit malam. Macam biasa 7.30 minit malam kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM, dan selepas itu kita terus layan lagu-lagu terbaik di Sabah FM. Layan terus, ini dia lagu daripada Jimmy, okey, bekas penyampai Sabah FM juga, yang berjudul Bidadariku. Sabah FM, bagus banget.

apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.

0: hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
1: Sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus.

0: jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saja tadi? Tapen, jom dengar Saba FM hanya di RTM Click Saba FM bagus bah. Hey, kenapa dalam hati ada rasa?
1: Hey, dalam rasa. Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jackie Victor dan Sabah FM.
2: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, iaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
3: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

Assalamualaikum. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pastinya pertemuan anda bersama dengan saya, Niza, dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas untuk minggu ke-13 siaran hari ini, 6-6-2026. Wow, cantiknya tarikh hari ini, 6-6-2026. Esok 7 Jun dan pastinya hari Isnin, adik-adik kita akan kembali ke sekolah. Sudah kan kalau di negeri Sabah ni, hari Isnin kembali ke sekolah, tiada sudah cuti-cuti. Nikmatilah hari cuti, tinggal 2 hari, hari ini dan juga esok, bersama dengan keluarga tercinta. Okay, minggu lepas tidak dapat bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Minggu ini kita terus bersama pukul 2 hingga 3 petang siaran ulangan, jangan lupa pukul 8 hingga 9 malam. Dan bila kita sebut sejak hari 6-6-2026, pastinya ramai yang melangsungkan majlis pertunangan, perkahwinan, pernikahan, persandingan, majlis resepsi. Wow, macam rakan kita Awang Ahmad Isa dan juga pasangannya Farhanim Amira yang melangsungkan perkahwinan hari ini 6 Jun 2026. Selamat ulang tahun juga untuk anda yang meraihkan hari lahir, sambutan hari jadi hari ini, juga ulang tahun perkahwinan. Ramai tau yang melangsungkan majlis kan pada hari ini. Okey, marilah sambil anda dalam perjalanan tu menuju ke mana, menuju ke majlis kahwin, ada jemputan. Syukurlah ada jemputan kan, Niza kaya ada jemputan. Baiklah, mari kita sambil-sambil tu, anda dengarkan siaran Sabah FM. Kita dengarkan 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-13, lagu di anak tangga yang ke-10. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-8, jadi turun 2 anak tangga, iaitu Alistair Leonard Alai dengan tajuk lagunya Rimba Bayu. Lagu Alistair Leonard Alai, lirik Jovinia Jim, studio Buto Besman. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

0: lagu artis Sabah pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Ha, pastinya terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, mari kita berhibur terus dengan lagu yang telah pun anda undi lama. Anda mengundi lagu-lagu dalam 10 lagu dalam kedudukan dengan carta lagu. Hibur dengan Atmosfera, tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rainer Alexander Rupin. Studio Rusa Publishing Sdn Bhd. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-9.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun tersenyum-senyum.

Terima kasih untuk anda yang terus setia kekal bersama dengan kami di Sabah FM. Bagus sebab pastinya frekuensi Sabah FM 89.9 juga 104.5 untuk anda berada di sekitar Kota Kinabalu juga boleh bersama dengan kami. Dengarkan kami juga melalui RTM Klik. Bersama dengan Niza sekarang ini dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7, persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang, lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Studio Pusaka Production, kelas musim ke-17, anak tangga ke

Kembali lagi bersama dengan Niza, pastinya di Sabah FM Bagus Bah, kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17, minggu ke-13. Lagu yang telah pun anda undi, adakah menjadi juara untuk minggu ini? Manalah tahu, kita ada juara baru. Tunggulah sehingga penghujung rancangan, okey? Terima kasih banyak untuk anda yang mengundi semua 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, pastinya melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh, iaitu lagu Kita, persembahan Hedy Moru, lagu dan lirik Hedy Moru, Kamar Seni Studio. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang keenam, minggu ini turun satu anak tangga menduduki anak tangga yang ketujuh. Kelas musim ke-17, anak tangga ketujuh.

Kepada anda yang mempunyai lagu baru, ha, kalau mau hantar ke RTM Sabah, mudah sahaja melalui sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian. Semuanya di hujung jari kita sahaja. Okey, pastinya audio lagu anda dalam format MP3, lirik bertaip Microsoft Word, profil artis dan juga syarikat rakaman di mana. Email sahaja melalui email urrkrtmkk@gmail.com. Huruf kecil, okay? urrkrtmkk@gmail.com. Bila lagu anda diterima, email anda diterima oleh unit urusan rancangan dan rakaman, di sanalah unit urusan rancangan dan rakaman akan menghantar lagu anda untuk dinilai. Bukan lulus terus. Kalau lagu lulus, akan diucap tahniah. Tapi kalau lagu anda gagal pun, mereka akan bagi tahu sebab-sebab lagu anda gagal untuk siaran. Okey, sebab kita ada panel penilai lirik dan juga panel penilai muzik. Sebarang pertanyaan boleh hubungi dan telefon URRK 0887123444 sambungan 1427. Okey, baiklah. Kita berhibur pula dengan lagu di anak tangga yang ke-6. Lagu ini turun saat anak tangga minggu lepas, di anak tangga yang ke-5 minggu ini menduduki anak tangga yang ke-6. Tajuk lagunya Biar, persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-6.

0: lagu telah pun kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi. Pastinya minggu ke-12 hari itu kita tiada lagu pencalonan baharu. Jadi kalau tiada lagu pencalonan baharu minggu ini, tiada lagu yang tersingkir keluar. Adakah minggu ini kita ada lagu pencalonan baharu? Tunggulah sehingga penghujung rancangan kan. Surprise sikit. Sempena 6-6-2026 ni. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5. Wow! Hebat lagu ni. Minggu ke-12 lagu ini paling uncut orang Sabah bilang. Sebab di anak tangga yang ke-10. Minggu ini, minggu ke-13 menduduki anak tangga yang ke-5. Naik 5 anak tangga disebabkan pengundi-pengundi yang mengundi lagunya, yaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu, lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-5.

terus setia bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pasti anda ternanti-nanti, tertunggu-tunggu. Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-13? Tunggulah. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang kekal menduduki anak tangga yang ke-4, iaitu Esueli dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik AC29 Studio. Kelas musim ke-17 anak tangga

Afrika. Ha, lagu ini pun kekal menduduki anak tangga yang ketiga, iaitu Joey dengan lagunya Kau di Hatiku. Lagu Billy dan Lee Slamba, lirik MK, studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

Terima kasih untuk anda yang terus menyokong rancangan carta lagu artis Sabah pastinya terbitan Firdaus dari Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus mengundi, okay? Lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Cara untuk mengundi, caranya mudah sahaja melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Penerbit Firdaus akan memuat naik. Cara untuk mengundi, link untuk mengundi selepas sahaja selesai siaran kelas pukul 3 petang. Sebentar saja lagi, okay? Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua, Alahai. Lagu ini minggu ke-12 menjadi juara, minggu ke-13 turun satu anak tangga, menduduki anak tangga yang kedua pula. Jadi pastinya kita ada juara baru untuk minggu ke-13. Yang bersama dengan Niza setiap minggu tu tahu sudah lagu siapa menjadi juara, kan? Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua, yang turun satu anak tangga bersama dengan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga kedua.

bersama dengan Liza. Tahu sudah lagu siapa akan menjadi juara untuk minggu ke-13? Kita ada juara baru. First time ni dia jadi juara kan. Buat kali pertama lagu ini menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Siapa lagi kalau bukan Kiroy dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, studio Kolip Audio. Minggu ke-12 lagu ini menduduki anak tangga yang kedua. Minggu ini menjadi juara carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk minggu ke-13. Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

Fitri dengan lagunya Sentiasa Ada menjadi juara untuk minggu ke-13 dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Terima kasih untuk anda yang mengundi ke-10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya minggu ini tiada lagu pencalonan baharu. Okey, jadi 10 buah lagu sahaja anda undi. Minggu depan tiadalah lagu yang akan tersingkir keluar pula kan. Baiklah, kepada anda yang terlepas bersama dengan Miza, itulah kamu nak dengar apa radio tadi bersama dengan Miza dari pukul 2 petang dah apa. Miza imbas kembali 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-13. Lagu di anak tangga yang ke-10 tadi, Rimba Bayu, Elias dan Leonard Alai. Lagu di anak tangga yang ke-9, Si Rambut Kuning, Atmosfera. Lagu di anak tangga yang ke-8, Masih Ada Ruang, UZM. Lagu di anak tangga yang ke-7, Kita, Hedi Moru. Lagu di anak tangga yang ke-6, Biar, Lukman Rozali dan Harvest Sandar. Lagu di anak tangga yang ke-5, Darimu, kumpulan Mawar Bisik. Lagu di anak tangga yang ke-4, Luka di Hati, Esweli. Di anak tangga yang ke-3, Kau di Hatiku, Joey. Lagu di anak tangga yang ke-2, Menggapai Bintang, Hana Jin. Dan juara untuk minggu ke-13, Sentiasa Ada, Persembahan Kiroy. Itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi untuk menempatkan lagu-lagu ini untuk minggu ke-14 pada minggu hadapan pula kan. Pastinya penerbit kelas Firdaus akan memuat naik cara untuk anda mengundi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kamu follow dulu Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Setiap hari mereka akan memuat naik apa-apa info berkaitan hiburan, industri hiburan di negeri Sabah ini. Jadi anda boleh dapatkan info semuanya di laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baiklah, sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Jangan lupa minggu depan bersama dengan Niza juga. Malam ini jangan lupa bersama dengan Niza juga untuk siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Selamat berhujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Selamat bercuti lagi adik-adik kita. Tinggal 2 hari lagi cuti sekolah. Hari Isnin kembali ke sekolah kan. Baiklah, dari saya Niza, bagi pihak penerbit Firdaus, saya mengucapkan salam hujung minggu. Kita jumpa minggu hadapan.

pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #Relax.

0: apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Back to back music tanpa henti.

0: Afra. Hujung minggu, music tanpa henti.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, membutuh tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei

dunia zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Panglima Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan 600 ringgit seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi 200 ringgit satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan, mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mahu balik ke kampung semasa perayaan, belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah, yang mau balik pergi kuda, pita, sendakan, sepita, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang, 019 490

0: suara balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat.
2: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
3: Tapi janganlah basalah parking, dan kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan? Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Hari Tiongho Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tiongho otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tiongho otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

Mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus.

Penderma Darah Sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesehatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesehatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rom. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesehatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesehatan Malaysia, KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. 50 juta ringgit diperuntuk bagi perluas program TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam.

0: program latihan dan pendedahan.
1: Dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata semua badan penyelidikan kerajaan akan diwajibkan mulai bulan depan menyediakan peluang latihan awal kepada pelajar terpilih daripada institusi TVET bagi menguasai bidang strategi yang sedang berkembang pesat seperti kecerdasan buatan AI, kripto dan peralihan tenaga.
0: Ketua Susan Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarkan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang peroleh ijazah sarjana muda.
1: Dato Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata peruntukan hampir hingga 250 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baru yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, utamanya untuk keluaran tenaga, termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
1: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepas institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut.
2: Dan kita berikan keutamaan pada lepasan pelajar-pelajar tahfiz dan pondok. Ya, kerana KSN, beliau adalah juga pengurusi High Level Committee kepada TVET ini. Dan saya pengurusi Majlis TVET. Tujuannya supaya semua KSU 12 kementerian terlibat untuk pengarahan dan tentu agensi di bawah kementerian itu melaksanakan TVET 2.0 untuk mempercepatkan kerana permintaan lebih daripada penawaran. Oleh sebab itu, kita harus memperbanyakkan latihan dalam pelbagai bidang mengikut keperluan pekerjaan di sektor-sektor kepada FDI, Foreign Direct Investment.
1: Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memaklumkan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baru bagi graduan universiti yang masih menganggur atau bekerja di luar bidang pengajian. Kira-kira 78,000 lepasan universiti yang belum mendapat pekerjaan atau bekerja dalam bidang yang tidak setara dengan kelayakan pendidikan mereka ketika ini. Meskipun bidang akademik terus diberi perhatian, lebih ramai teknokrat dan pekerja berkemahiran tinggi diperlukan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara secara mampan. Berita seterusnya, kerajaan komited memperkasa reformasi perumahan madani agar sasaran sifar projek perumahan terbengkalai dapat direalisasikan menjelang 2030. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berkata sejak 2023 hingga Mei lalu, lebih 1,576 projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai seluruh negara berjaya dipulihkan oleh pasukan petugas khas kementeriannya. Menurutnya, usaha menyelamatkan projek berkenaan melibatkan 188,525 unit kediaman dengan anggaran nilai pembangunan kasar keseluruhan 148.21 bilion ringgit. Jaminan RTM untuk menyediakan slot siaran animasi tempatan sejam setiap minggu. Langkah penting dalam usaha merancakkan semula industri animasi negara yang berdepan pelbagai cabaran sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Inisiatif itu bukan sahaja membuka ruang kepada penghasilan harta intelek IP baru, malah berpotensi menghidupkan semula karya animasi tempatan yang kurang dikenali generasi muda masa kini.
3: Untuk slot 1 jam, kebiasaannya untuk komen RTM akan ada 2 series. Tapi apabila benda tu berjalan selama setahun, dia akan ada lebih pada 98 episod. Benda tu lebih kurang dalam 10 hingga 12 IP yang akan dikeluarkan nanti. Kalau ikutkan animasi di Malaysia ni, kebanyakan yang famous asalnya datang daripada RTM. Itu satu benda yang kita tak boleh pandang ringan animasi di RTM ni.
1: Pemerkasaan penyelidikan dan pembangunan R&D negara dalam sektor tenaga penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap teknologi serta bekalan luar. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Chang Lee Kang berkata, keperluan tersebut timbul semasa krisis bekalan global dan pandemik COVID-19 sekaligus mencerminkan kepentingan pembangunan teknologi serta keupayaan penyelidikan tempatan. Tambahnya, ekosistem R&D dalam bidang transisi tenaga wajar diperkukuh dalam menjamin daya tahan serta keselamatan bekalan pada masa hadapan. Di Kelantan, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan membincangkan langkah untuk mewujudkan aktiviti ekonomi baru. Menurut Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin, ia bagi membantu penduduk di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok yang terjejas akibat tindakan merobohkan jeti-jeti haram. Sebanyak 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan pada 29 April lalu. Luar negara, Presiden Donald Trump menyatakan hasratnya untuk menamatkan konflik dengan Iran pada kadar segera di tengah-tengah tekanan ekonomi dan lonjakan harga minyak yang memberi kesan kepada kempen Parti Republikan menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Bercakap dalam satu acara kempen di Wisconsin, Trump menzahirkan keyakinan bahawa satu memorandum persefahaman bakal dicapai dalam masa terdekat sekaligus mampu meredakan kos terhidup dan tekanan ekonomi yang sedang dihadapi. Sukan badminton terbuka Indonesia, gandingan bergu lelaki profesional negara Goh Zife Nur Izzuddin Romsani melangkah ke saingan akhir isu. Mereka menewaskan pilihan utama kejohanan Kim Won Ho Song Sung Jae dari Korea Selatan 21-18, 17-21 dan 21-16 dalam tempoh hampir sejam. Akhir sekali, BAM menyifatkan keputusan memecahkan gandingan Aaron Chia So Woyi serta Ti Kai Woon Man Wei Chong adalah sebagai strategi jangka panjang. Langkah tersebut bagi memperkukuh sektor bergu negara menjelang pusingan kelayakan Sukan Olimpik tahun depan. Presiden BAM Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia sebagai usaha mewujudkan persaingan serta menambah variasi corak permainan bergu lelaki negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. RM50 juta diperuntuk bagi perluas program TVET. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: 7 minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus.

ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat berkiti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu stand by dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin dan Nodi. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor.

kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Hari ini pukul 12 malam hingga ke 6 pagi saya akan menemani anda. Hari ini 7 Jun 2026, pembuka hari. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang masih berada dalam perjalanan, teruskan pemanduan layan geng burung hantu. Malam masih muda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

dan dari Mei menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum kepada semua pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada DJ sebelum ini Reza yang telah menghiburkan anda pada segmen sebelum ini. Ha, segmen pilihan bersama kan. Jadi saya seperti lagu tadi pelayaran akan melayari hiburan untuk pagi ini daripada 12:30 malam hingga ke 6 pagi terus luncur bersama Geng Burung Hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya lagu-lagu terbaik hanya untuk anda, pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Waktu-waktu malam macam ni, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada ribut peti hujan lebat di Terengganu, Hulu Terengganu, Pahang, Maran, Kuantan dan Pekan, Sarawak, Kapit dan Miria. Saya juga suka untuk saya menyapa pendengar-pendengar kita yang sedang bersama dengan saya dalam TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih yang sudi untuk menemani saya secara live. Kadang-kadang kita kerja waktu malam macam ni kan, ada peneman. Macam mana saya menemani anda, menemani perjalanan anda, begitu jugalah kepada yang lain yang dapat menemani saya dalam TikTok Live Nasional FM. Teruskan hiburan hari ini dengan lagu-lagu geng burung hantu.

aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Play.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau pukul sekarang 4:48 tu minit. Ha, 12:48 minit. Sebentar lagi pukul 1 hingga ke 2 pagi ini kita akan bersama Salam FM dengan tajuk misteri malam di sebalik mata antara syurga dan neraka, yang akan dikupaskan oleh yang berusaha Datuk Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Sama-sama kita nantikan dengan episod ke-21 antara syurga dan neraka. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: Kongsi Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Hanaf
1: dan saya Hani.
0: Satu pukul apa sekarang ni?
1: Sekarang pukul 1.22. Ramai yang dah tunggu misteri malam ni.
0: Kalau ikutkan yalah, seperti biasalah yang dijadualkan hari Ahad. Kan pagi ni lah sebenarnya. Tapi sebenarnya kita ada masalah teknikal sikit ni. Kita ada masalah
1: teknikal sikit. Kita cuba cuba sedaya upaya. Kalau dapat kita akan siarkan walaupun sedikit kan. Kalau ikut episod kita hari ni adalah antara syurga dan neraka. Kalau kita kena apa, kita sekadar merancang, betul tak?
0: Ya, betul. Tapi kita dah yalah, daripada jam sebelum jam 1 tadi lah kita dah cuba untuk mendapatkan panel kita ni. Tapi sampai sekarang masih lagi belum. Kita tak tahulah selepas ini macam mana kan. Tapi sepatutnya lah dijadualkan untuk hari ini. Episod kali ni dah, kita dah masuk episod 21 ni.
1: Betul, episod 21.
0: Macam yang ni sebut tadi lah, kalau tak kita nak kongsikan kepada pendengar kita tajuk dia antara syurga dan neraka. Banyak sebenarnya persoalan-persoalan yang kita nak tahu ni. Dan kalau kita tahulah syurga dan neraka ni dua destinasi lah, destinasi akhir yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi manusia kita semualah setelah hari pembalasan. Dan kita tahu syurga ni merupakan tempat yang penuh kenikmatan, penuh rahmat dan kebahagiaan yang kekal bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Neraka pula ni adalah tempat azab lah kan, azab bagi mereka yang ingkar, zalim dan tidak bertaubat dengan dosa-dosa mereka. Ini yang dikupaskan oleh panel kita. Tapi itulah, kalau ada rezeki kita nak mendapatkan panel itu, insyaAllah kita akan cubalah selepas ini. Nampak ni?
1: Tak ada. Saya nampak berkelip-kelip telefon tu. Kita dengar lagu dulu. Kita layan kelip-kelip telefon kita sekejap ni. Okey, teruskan lagi yang burung hantu.

0: mata, melodi tersembunyi, itulah kesihiran.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali lagi.
2: Nasib baik.
1: Alhamdulillah.
2: Nasib baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah,
2: kan?
1: Syukur. Allah nak memudahkan urusan kita lah. Baik, untuk misteri malam di sebalik mata ni, anda bersama dengan saya, Ana Bakar, dan juga bersama dengan
2: Hani.
1: Ya, untuk episod 21 ni, seperti yang kita telah kongsikan kepada anda seperti tadi, kita nak bawakan kepada anda tajuk antara syurga dan neraka. Dan alhamdulillah, di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Maknawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Kami berdua sebenarnya cemas, Doktor. Tapi cemas. Alhamdulillah. Allah memudahkanlah.
3: Ya. Tak secemas masa di akhirat nanti.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau sebab antara syurga dan neraka ni, kalau ikut episod 21 kan, tajuk dah menarik. Jadi sayang kalau kita tak utarakan.
1: Tapi alhamdulillah dipermudahkan jugalah. Baik, Doktor, untuk waktu dan jam inilah kita nak teruskan dengan perkongsian kita kepada pendengar-pendengar kita, geng-geng buruh hantu kita, sahabat pendengar Salam FM dan juga National FM, berkenaan dengan tajuk kita, Doktor, antara syurga dan neraka. Mungkin sebagai mukadimahnya, mungkin Doktor boleh jelaskan apa yang kita perlu faham dengan kita mulakan dengan neraka dulu, Doktor. Silakan.
3: Baik-baik. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersua lagi. Dan tajuk yang diutarakan ialah antara syurga dan neraka. Kita mulakan dengan perkara yang paling kita tak suka, ialah neraka. Dan biasanya bila kita sebut saja neraka, kita akan susuli dengan doa minta kita dijauhkan. Wal-iyazubillah. Biasa kita macam itulah. Kerana neraka ni selalu teguk, selalu keras, selalu sadis dia punya hukumannya. Baik, neraka ni adalah satu tempat penyeksaan, kesengsaraan dan balasan yang ketika berada di akhirat hasil daripada apa yang berlaku di dunia semasa mereka hidup dahulu di muka bumi. Konsep ini banyak dalam agama lain pun ada, bukan dalam agama Islam saja, agama Samawi termasuklah Kristian baik. Dan neraka sebenarnya, saya perhati, saya tengok, saya baca, rupanya datang daripada bahasa Sanskrit. Perkataan Sanskrit bermakna naraka. Naraka. Dia dapat kat kita neraka. Dalam bahasa Arab dia panggil an-nar. Nar tu sebenarnya api. Api. Dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulah fa'anna lahu nara jahannam khalidan fiha zalikal khizyul azim. Jadi disebut di situ, siapa yang cuba nak melawan Allah dan Rasul, maka dia sedar tak dia telah disediakan dengan api neraka jahannam, nara jahannam. Di situlah neraka yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dalam firman Allah dan surah Al-Isra' lagi, kalau kita boleh bawa di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannam yaslawnaha fa bi'sal mihad. Jahannam, jahannam nama lain bagi neraka, tak akan kita kupaskan nantilah. Jadi neraka secara ringkasnya ialah, dalam neraka ialah destinasi akhirat yang diciptakan oleh Allah untuk menghukum golongan yang kufur, yang tidak beriman, munafik, dan mereka yang melanggar perintah Allah. Termasuklah juga orang beriman sebenarnya. Orang beriman, tapi kerana ada iman dalam dirinya, maka dia tidak kekal dalam neraka. Dia akan dibawa keluarlah habis tempoh hukuman tersebut. Kalau kita boleh pergi sikit lagi, tahap kepanasan api neraka, kita tak tahu juga. Ini neraka ni panasnya, daripada hadis Nabi, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW bersabda, narun bani Adam alat yukiduna juz'un min sabahina juz'an min nari jahannam. Dia kata api dunia ini adalah 1/70 1/70 daripada api neraka. Maksudnya api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia ini yang kita nampak dah teruk dah, panas dah dunia ni, tapi api neraka 70 kali ganda lagi. Dan tahap kedalamannya, satu ketika Nabi bersama dengan para sahabat mendengar satu dentuman yang kuat, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kamu dengar ke apa yang berlaku yang jatuh itu? Kalau sahabat kata kami tak dengar, kami dengar tapi kami tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah batu yang dibaling daripada atas api neraka semenjak 70 tahun, 70 sab'ain kharifan, 70 tahun. Sekarang baru sampai intaha ila qahriha. Maksudnya telah sampai ke dasarnya. 70 tahun batu yang dibaling daripada pucuk api neraka sampailah ke dasarnya. Nak bayangkan betapa dalamnya api neraka tadi. Kalau kita tengok ciri-ciri lain yang ada pada api neraka ini, antaranya ialah seksaan fizikal lah, dan juga mental sebenarnya. Digambarkan sebagai tempat yang api yang sangat panas dengan azab yang dahsyat, bermula daripada minum air yang mendidih, lepas tu makan puas sakum lagi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, matalul jannati allati wa'ida al-muttaqun, sampai lah itu ayatnya, kaman huwa khalidun finnar wa suquma'an hamima faqad ta'am. Gambarkan bagaimana kehidupan dalam syurga penuh dengan nikmat bagi ahli syurga, manakala bagi ahli neraka, kaman huwa khalidun finnar, bagaimana kekalnya orang yang berada dalam api neraka. Wasuquma, mereka minum daripada air, ma'an hamima, mendidih-didih air tersebut. Apabila mereka minum, faqad ta'am, maka terputuslah jalan perut mereka. Tak minum tak boleh dahaga. Bila minum, belum bawa lagi ke mulut, tapi lalu saja depan muka mereka, daging-daging pipi sudah jatuh. Akhirnya mereka minum juga. Bila minum, habis dalam perut mereka, terburai, hancur, berkecai. Macam itulah. Dan neraka juga ini. Tapi DJ, kita akan bahas nanti dalam tajuk kita akan datang secara detail. Ini gambaran umum dulu. Gambaran umum dalam tentang api neraka. Sehingga situ dulu untuk persoalan pertama.
1: Wallahualam. Doktor, kalau ikutkan, saya nak tanya sebenarnya, boleh tak kalau kita tak nak ambil tahu, tak nak cerita tentang neraka, nak cerita pasal syurga, doktor, boleh ke cerita?
3: Takut trauma
1: Yelah, kalau kita cerita syurga, benda yang indah-indah ni, mungkin itu salah satu sebab untuk kita lebih ke arah kebaikan dan sebagainya, doktor, kan?
2: Kalau bercerita tentang neraka ni, apa yang sebenarnya kita kena ketengahkan supaya kita kena tahu juga neraka tu, supaya apa, orang kena tahu?
3: Baik, saya terus jawapan Saidina Umar bila ditanya kepadanya tentang kehidupan jahiliyah, Saidina Umar kata kita kena tahu kehidupan jahiliyah. Takut-takut kita terjerumus dalam kehidupan tersebut. Begitu juga neraka. Kalau kita hanya ambil tahu pasal syurga, bimbang-bimbang kita juga terjerumus, terbabas. Beramal cukup cantik tapi bukan kerana Allah, maka akhirnya dihumbat juga dalam api neraka. Jadi atas dasar itu kita kena tahu juga. Sebab itu dalam Islam kita ada konsep tarhib, bermaksud benda-benda indah, syurga, kehidupan di akhirat yang penuh dengan layanan mesra, makan, minum dan sebagainya. Itu tarhib, menginginkan ke arah tersebut. Dan pada masa yang sama, tarhib iaitu menakutkan dengan api neraka, dibaling, dibakar, dicucur, macam-macam dibuat. Jadi itu menjadikan manusia, wih, tak nak lah, anak-anak di sekolah. Ada masa kita kata, awak pergi belajar, awak akan berjaya. Kalau awak tak belajar, mungkin bawa budak-budak tu pergi tempat yang bagaimana orang tak belajar, hidup mereka tak ketahuan dan sebagainya. Menjadikan mereka, minta jauh, aku tak nak berlaku situasi itu. Oleh sebab itu, bila kita baca Quran, bila sampai ayat-ayat neraka, kita berhenti sejenak, tanda tangan, ya Allah, tolonglah jauhkan aku daripada api neraka. Api neraka ni makhluk. Dia dengar. Bila kita kata minta jauh, kita dah kupas. Nasihat saya dalam diri lepas. Bila kita cakap, tak nak. Nanti dia di hadapan Allah, dia cakap, ya Allah, orang ini sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Maka Allah Ta'ala kata, jauh dah daripada api neraka. Manakala kita sampai ayat berkaitan dengan syurga pula, kita tengok keindahan, ya Allah, masukkanlah aku di kalangan ahli syurga. Nah, macam tu kita respon, reaksi kita terhadap baca-bacaan Al-Quran, bila orang sebut dan sebagainya. Tata secara spontan, oh ya Allah, aku nak syurga. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Ya, itulah respon kepada soalan tadi.
1: Baik Doktor, sebelum kita nak berehat ni, okay, selain nama neraka yang umum ni, ada tak nama-nama lain bagi neraka yang lebih khusus lagi? Kalau syurga tu kita tahulah, neraka ni sama juga dengan Doktor.
3: Baik, neraka nama umumnya ialah nar, dalam bahasa Arab lah, nar. Tapi nak menggambarkan dia punya penjara tu ada macam-macam kan. Kita ambil tujuh disebut di sini. Ada tujuh nama neraka dengan peringkat-peringkat azabnya, bermula daripada azab yang paling ringan, pertengahan, dan sampailah azab yang paling teruk. Kita bermula dengan yang pertama, Jahannam. Kita pun dah jadi bahasa Melayu, Jahannam lah basikal orang ni, Jahannam lah kereta. Maksudnya rosak, hancur lebur.
1: Maksudnya itu kita terus nerakakan orang tu kat dunia.
3: Neraka kau orang tu dari penggunaan harian kita dah Jahannam punya budak. Kita cakap macam tu kan. Maksudnya itu digambarkan sebagai buah neraka Jahannam, tingkat pertama yang dikhususkan oleh umat Islam yang melakukan maksiat tetapi tidak tepat mereka ini bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin di kulli babi minhum juz'un maqsum. Dalam surat Al-Hijr, di mana neraka Jahannam itu adalah tempat himpunan manusia. Ada tujuh pintu dan setiap pintu tu ada bilik-bilik untuk membakar orang yang melakukan maksiat dan tak sempat bertaubat tadi. Itu yang pertama. Kita ada tujuh. Kalau sempat kita kupaskan. Yang kedua ialah lava. Nama api neraka itu ialah lava. Lava ni adalah tingkat yang kedua. Disediakan untuk orang yang mendustakan agama, berpaling daripada kebenaran. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kalla innaha lava, nazza'atan lishawa, tad'u man adbara wa tawalla, fajama'a fa'a'a, innal insana khuliqa halu'a. Dan surah Al-Ma'arij, bagaimana Allah Ta'ala gambarkan perkataan lava. Lava itu menggambarkan api menjulang-julang, nazza'atan lishawa, dia menyambar. Sawa ni kalau dia pergi ke kedai-kedai Arab, dia panggil lahmun maswi, daging panggang. Jadi nazza'atun lisyawa, dia panggang muka kita, daging kita, badan kita, kulit kita. Nak lari ke depan tak boleh, nak patah balik ke belakang tak boleh. Itu neraka lava. Dan seterusnya neraka hutamah. Kita biasa baca kalla layumbazan nabil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah. Ini kita baca surah Al-Humazah. Bagaimana hutamah tingkat yang ketiga, iaitu membakar orang yang kaki mengumpat, menabur fitnah, mengumpul harta tanpa hak dan terlalu kikir dan kedekut. Jadi hutamah ini kelebihan dia, dia bakar orang tersebut dengan besi palang macam T macam tu, diikat tangannya dan dia berdiri dan bakarnya di atas dan di bawah. Dia macam ayam apa, kambing yang dibakar oleh nasi Arab tu, atas dan bawah, pressure cooker kita panggil macam tu, pressure cooker. Bawah dia bakar, atas pun bakar. Ya, yang masalahnya bila dia bakar daripada tapak kaki, api itu menjulang pergi menjilat hatinya, kerana hati itulah utama yang menjadikan orang itu dihumban dalam api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah neraka sa'ir, tingkat yang keempat, dihuni oleh orang kafir yang mereka memakan harta anak yatim atau memakan harta orang secara tidak halal. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Itu adalah sa'ir, neraka sa'ir. Neraka yang kelima ialah namanya saqar, tingkat yang kelima. Saqar ni dia special, ditujukan kepada mereka yang meninggalkan solat. Apa yang menyebabkan mereka dibawa ke dalam neraka saqar? Kerana mereka ini tidak walam yakum minal musallin sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar. Apa kelebihan neraka saqar? Bila dibakar orang tadi, bila kita bakar sampah, kita boleh nampak debu dia. Tapi dalam neraka saqar, bila dibakar, la tubqi wala tazar, sikit pun tak ada debu dia, tak ada makan, habis licin. Allahu Akbar. Kita tak boleh bayang macam mana api itu membakar sampai debu pun tak nampak. Tapi kalau kira betul-betul dah hilang, debu tu hilanglah kek. Tak. Bila mana kita hilang, dibakar orang tadi, dia akan jadi baik. Boleh. Dan dibakar lagi, baik lagi, dibakar lagi. Sampai bila? Sampai khaliti dan pihak. Itu yang kelima. Yang keenam, kita ada tujuh eh. Yang keenam, tingkat yang keenam ialah neraka jahim. Tempat azab bagi golongan musyrikin dan mereka yang mengikut jejak langkah syaitan. Fa'amma man tagha wa azara al-hayatat dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ini surah dalam surah An-Nasi'at. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan yang terakhir sekali ialah neraka al-hawiyah. Kita biasa baca dalam surah Al-Qari'ah. Fa'amma man khaffat mawazinuh fa'ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Dan kita baca ada pun orang yang ringan timbangannya. Fa'ummuhu, DJ kita biasa dengar bahasa Arab, ibu di dalam bahasa Arab dia panggil ummun ataupun ummi. Tapi rupanya orang yang ringan timbangannya ini sebelah pahalanya itu, maka ibunya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Neraka yang terlalu panas, narun hamiyah, terlalu panas apinya membakar. Itulah ibu dia. Bermakna apa? Kalau kita pergi dalam lagi, di antara ibu dan anak, dia tidak boleh berpisah. Saling suka menyukai. Anak berlari ke ibu, ibu lari memeluk anak. Jadi gambaran di antara ahli neraka hawiyah dengan neraka itu, mereka berlari-lari sambil gembira untuk ditarik. Maksudnya neraka akan tarik anaknya tadi masuk dalam api neraka, dan anak pun akan berlari-lari masuk dalam api neraka. Itu gambaran Allah terlalu mendalam makna dia eh. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun ham. Itulah yang dapat saya kupaskan sebut sedikit tentang nama-nama tujuh bagi neraka tadi. Tapi kesemuanya panas. Ada neraka yang sejuk, aman, damai, tak ada. Semuanya panas.
1: Nak berehat seketika, Doktor. Kita bagi peluang Doktor berehat seketika. Amin, mai dan sebagainya. Dan kepada sahabat pendengar, terus bersama dengan kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Kembali selepas ini.

0: mata, melodi tersembunyi di perasaan.
1: Baik, kembali kita dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Jam 1.48 minit pagi waktu ini. Dan bila kita start lewat tadi, Anim, kita kena ikut sejam lah. Jadi pukul 2 lebih lah kita akan habis bersama dengan doktor. Baik doktor, masih lagi di talian ketika ini. Dr. Manawi bin Man Yusof, Syarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Baik doktor, kita nak teruskan dengan soalan ni doktor. Kita nak tahu doktor, bagaimana cara-cara seseorang itu dihumban ke dalam neraka? Adakah dengan cara ditendang dari belakang, diseret, ditolak, di macam mana doktor?
2: Allah. Ya. Ya, bila tempat itu adalah tempat yang tidak disukai, kita boleh gambar kehidupan dunia ni macam mana orang yang nak dilokapkan, tangkap dia, tarik dia, tendang dia, apa saja dengan keadaan yang cukup dimurkai. Ingat kalau boleh saya recall balik yang lepas saya itu fasa di alam barzakh. Bila seorang yang beriman masuk sejak alam barzakh, bumi terus memeluk dia. Bagaimana pelukan seorang ibu terhadap anaknya. Baik, manakala orang yang jahat, tak baik, masuk saja dalam alam barzakh, bumi terus memeluk. Sebagaimana peluknya seorang polis menangkap pencuri Allah dengan kekuatan. Jadi, gambaran itu boleh kita bawa kepada suasana bila mana mereka ini diberi surat amalan dengan tangan kiri. Fa'amma man utia kitabahu bishimalih, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Bila mana dapat surat tangan kiri, dia kata, aku dah habis lah aku kali ni, aku kalau boleh tak nak di sini. Maka Allah Ta'ala arahkan rekatnya dia pada ayat itu. Allah Ta'ala arahkan malaikat, khuzuhu faghullu, tengok, khuzu, tangkap dia, faghullu, seret dia, summal jahi masallu, kemudian dibakar dalam api neraka. Jadi gambaran itu punca daripada mereka ini ingkar dengan perintah Allah, tidak menjaga perbuatan mereka, mulut mereka, kemaluan mereka, tangan mereka, anggota yang diamanahkan oleh Allah, manakala amalan hati pula datang rasa riak, sombong, buat amalan tidak ikhlas. Ini punca-punca yang menjadikan malaikat Zabaniyah, yang bersama dengan malaikat Zabaniyah itu ada geng-geng dia, alaiha tis'ata asyar. Setiap malaikat itu dia tarik api neraka tu, zimam. Zimam ni bagaikan seekor lembu, ada tali dekat leher dia. Maka tali itu dipanggil zimam. Setiap malaikat menarik tali itu, setiap zimam tu ada alaiha tis'ata asyar, 19 malaikat menarik api neraka, bawa ke sana, dan mereka ini dicampak betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Kalau kita tengok dalam suratul Qaf, bagaimana bila proses mencampak, menghumban orang berdosa tadi ke dalam neraka, sampai mereka ini bertanya, halim talak di malaikat penjaga api neraka, Malik Zabaniyah bertanya api neraka, halim talak di, kamu dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, hal min mazid, ada lagi tak orang nak masuk? Gambaran di situ, ulama buat kesimpulan, ramainya orang yang masuk neraka berbanding masuk syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu bagaimana kata proses penghumbanan manusia, dibawa, diseret, dipegang, diikat, tengkuk dalam surah Ar-Rahman, yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi ni adalah ubun-ubun paling mulia bagi manusia. Ubun-ubun ni lah tempat keluarnya roh kita nanti. Anak-anak kecil kita boleh tengok ubun-ubun dia lembut lagi. Al aqdam ialah tapak kaki, paling hina, duduk di bawah, nun jauh di sana. Maka tapak kaki dirangkumkan bersama dengan ubun-ubun, diikat macam tu, macam kita rangkumkan di antara kaki dengan kepala lembu untuk disembelih, ikat macam tu, dan dalam itu dia pusing macam pusing biawak, dibaling betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Tapi gambaran api neraka so meluak-luak, menyebabkan mereka tu macam nak terkeluar daripada api neraka, mendidih, menggegak tu. Bila sampai ke tebing, maka malaikat Zabaniyah tendang balik masuk api neraka. Itulah proses, tak tahulah, merau syahir, zafirun wa syahir. Zafir ini merau-rau, menjerit-jerit, syahir merayu-rayu, tolonglah, berhentilah, cukuplah, kami dah tak akan buat lagi. Tapi apakah daya? Hukuman Allah qudiyal amru, Allah telah dah buatkan satu hukuman, kamu adalah api neraka kerana surat amalannya dapat, yang pembahasan kita daripada mahsyar tu, surat amalan mereka dapat dengan tangan kiri. Itu ringkasnya. Tapi detailnya nanti DJ kita akan kupas dalam siri-siri kita akan datanglah, itu secara umum gitu. Okey, baik.
1: InsyaAllah.
3: Kita nak tahu juga kan doktor, bagaimanakah bentuk-bentuk siksaan dalam neraka tu sendiri?
2: Allahu akbar.
3: Takut bila kita cakap macam ni, kita takut.
2: Aduh, ya Allah macam orang nak beranak lah. Macam mana pengalaman masuk, oi takutnya kena cucuk jarum lagi, kena ngeri je tak nak beranak.
1: Tanya Nim lah.
2: Tapi tapi dapat anak seorang, nak beranak lagi lepas tu
3: dia waktu nak beranak tu doktor, kita rasa macam kita akan dapat syurga.
2: Itulah dia punya tarikh dia. Kesukaan baik. Manakala di sini kita kata tadi apa, bagaimana bentuk-bentuk siksaan adalah balasan yang sangat pedih. Siksaan ini punca daripada azab, hasil daripada perbuatan orang tersebut di muka bumi ini. Saya bagikan dalam bentuk empat lah supaya kita nampak. Yang pertama, azab api yang terlalu panas. Api neraka, tak silap saya dah kupas itu, api neraka hitam legam. Dia tidak nampak cahaya. Api dunia nampak cahaya dan panas. Api akhirat dia tidak nampak cahaya. Dia adalah gelap gelita. Samud dalam surah Waqiah, samum wa hamim, dalam itu asap dia gas beracun. Bila masuk saja dalam paru-paru kita, kita tak boleh bernafas. Tapi kita tak mati, itu masalahnya. Kalau tak boleh bernafas, mati selesai masalah, pingsan selesai masalah. Tapi masalah di akhirat, kita dah tak boleh mati lah. Macam mana sesak nafas pun tanggung lah dengan gas apa tadi beracun, lepas tu panas lagi dan sebagainya. Jadi yang pertama, azab api yang selalu panas. Api neraka dikatakan berlipat kali ganda lebih panas daripada api dunia. Kita kata tadi 70 kali ganda. Api ini membakar kulit. Apabila kulit tersebut hangus, diganti dengan kulit baru. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit ni nadijat, nadijat dia masak, gentung. Elo balik kulit aku ni. Lepas tu gentung balik. Apa tujuan buat macam tu? Liyadhuqul azab, supaya kamu rasa betapa pedihnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk minuman pula, bila dah panas kita dahaga nak minum, maka dia meraung-raung nak minuman. Terdengar oleh Malik Zabaniyah, nah mereka bagi air minuman tadi. Air itu kerana mereka tadi dahaga, air itu terlalu panas dan mendidih sehingga menghancurkan isi perut apabila diminum. Kita sebut tadi, ma'an hamima faqad ta'at am'ahu, am'ani usus. Bila ditelan air tersebut, Allahu Akbar, hancur lebur berkecai ususnya tadi. Tapi elok balik lepas tu minum lagi, hancur balik. Sampai bila? Sampai lah kalau orang kafir kekal selama-lama. Itu yang kedua. Yang ketiga, zakum, makanan berduri. Dah lah minum, lepas tu lapar lagi. Bila lapar, dibawa kepada mereka satu jenis buahan yang berduri. Kita tak tahu macam mana buahan ni. Mungkin kita boleh gambarkan macam buah durian ke apa ke. Tapi masalahnya, bila dia makan, terlekat dekat leher. Nak telan tak boleh, nak keluar tak boleh. Terlekat di situ. Mereka akan makan buah zakum, buah daripada api neraka, asluham fi aslil jahim, tal'uha ka'annaha ru'usus syayatin. Allah Ta'ala gambarkan dalam syurga ada satu pokok. Nama pokok itu ialah zakum. Asal tunjangnya di dalam api neraka, pucuknya menjulang naik ke atas bagaikan kepala syaitan. Kita pun tak tahu kepala syaitan macam mana, tapi Allah Ta'ala sengaja nak gambarkan kegerunan kita terhadap api apa pokok zakum tadi, macam kepala syaitan. Tapi dia berbuah, buahnya berduri. Bila dimakan, terletak dekat halkum. Minum, makan, api, dan satu lagi ialah siksaan daging dan anggota badan. Berbagai siksaan spesifik mengikut kesalahan dunia. Itu tengoklah kita buat salah apa. Terdapat golongan yang kepalanya Dia hantuk dengan batu sehingga hancur. Lepas tu elok balik. Ada yang ledar, dia tarik ledar, gunting putus seperti elok balik. Ada yang naik atas tempat tinggi, terjun, mati. Itu elok balik. Dia macam tu lah proses berdasarkan setiap kesalahan yang mereka lakukan di dunia dahulu. Dihukum sesuai dengan apa yang wajaza usayyi'atin sayyi'atu misluha. Apa mereka buat di dunia dahulu? Kamu tanggung lah dia. Oleh sebab itu, kita orang Islam, orang buat macam mana pun tak apa. Di akhirat menyahut. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bila dia nak khianati orang, nak zalim orang, macam mana di akhirat nanti akan menyahut ke macam mana? Baik, aku selesaikan dunia. Jumpa kawan, minta maaf supaya di akhirat tidak ada lagi perkara-perkara membangkit. Itulah kita lebih kurang gambaran saya bagi kepada empat tadi.

0: orang yang tidak tersenarai untuk masuk neraka tu.
1: Amin, insyaAllah.
2: Amin, insyaAllah.
1: Baik, seketika nanti kita nak cerita. Okay, rasanya untuk yang ni kita dah habis cerita tentang neraka. Seketika nanti kita nak kongsikan kepada anda cerita tentang syurga pula, doktor. Tapi sebelum kita bagi doktor, lu berehat seketika. Okay, dan kita akan kembali selepas ini dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami, bersama dengan saya, Anaf dan juga Hanim, dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Tadi kita dah cerita tentang neraka Hanim, eh?
1: Betul.
0: Bukan neraka Hanim lah, neraka. Ya, Hanim?
1: Jangan sebut nama saya kat situ.
0: Dan kita nak kongsikan pula kepada anda berkenaan dengan syurga, dan kepada anda yang dengarkan kami ketika ini, waktu ini, dalam kongsian Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya doakanlah semoga kita semua tergolong dalam mereka yang memasuki syurga Allah SWT, insyaAllah. Amin. Masih lagi talian kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Yusof. Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita. Tadi Doktor dah jelaskan tentang neraka, dan kita nak kongsikan kepada pendengar kita apa yang kita perlu faham, Doktor, tentang syurga ni.
2: Syurga. Baik, alhamdulillah dah sampai kepada tempat yang kita pernah. Semua orang nak syurga.
0: Ya, yeah.
1: Yeah, semua nak syurga.
2: Ada yang bernama anak pun nama syurga, kan? Rayyan, itu syurga, Firdaus, macam-macam, semua orang nak syurga. Tapi kadang-kadang dia tak faham, dia kata Khairul Bariyah, Syarul Bariyah. Anak dia kembar, seorang nama Khairul Bariyah, seorang lagi nama Syarul Bariyah. Tak sesuai lah nama Syarul, secelaka-celaka manusia. Khairul, sebaik-baik manusia. Kena hati-hati juga, tapi nama neraka kita tak letak pada anak kita. Baik, syurga ini adalah destinasi alam akhirat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Dunia kita nak dapat nikmat, tapi tak sepenuhnya. Dulu masa muda-muda tak banyak duit, kehendak banyak. Bila kita dah veteran sikit, duit mungkin dapat banyak, alah kemampuan pula tak ada. Tapi di akhirat tak ada. Semua nikmat yang maksimum. Apa saja nikmat, sampai dikatakan burung terbang, kita terlintas di hati kita nak makan daging burung itu. Tiba-tiba saja depan mata kita, daging burung sudah siap dalam bentuk panggang. Makan terus. Dan burung tadi terus menjadi burung balik. Ada masa itu yang gambarkan kenikmatan abadi. Kekal. Itu pasal syurga. Once kita dah masuk syurga, insyaAllah kekal. Masuk neraka, tak kekal. Orang kafir kekal, orang beriman akan dikeluarkan. Dari sudut bahasa, ia merujuk kepada satu tempat yang indah. Kerana syurga ini bermaksud dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah. Al-Jannah ini adalah kebun. Dan saya cuba nak fikir, kenapa Allah Ta'ala menggunakan Al-Jannah pada orang Arab? Quran turun kepada mereka dalam suasana tanah Arab kering, kontang, gersang. Jadi mereka perlukan apa? Air, kebun. Jadi siapa yang ada kebun menjadikan tahap dalam masyarakat mereka tinggi. Maka Allah Ta'ala gunakan perkataan kebun tadi supaya kejar. Di dunia satu kebun kamu nak, di akhirat kami sediakan lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Dalam Islam, syurga atau jannah tadi adalah tempat ganjaran yang kekal abadi untuk hamba-Nya yang taat kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Dalika fadlullah yu'ti man yasha' Allahu fadlul 'azim. Allah Ta'ala gambarkan sabiqu, berlumba-lumba lah untuk mencapai keampunan dari Allah, lantas kamu akan dibawa dalam syurga. Bagaimana Allah Ta'ala gambar syurga tadi? Lebarnya saja antara langit dan bumi. Kita belajar matematik, lebar sekian, tapi panjang mesti lebih panjang daripada lebar. Allah Ta'ala berikan gambaran lebarnya langit dan bumi. Maka panjangnya, wallahu a'lam, Allah Ta'ala saja lebih tahu itu. Itu pasal ada seorang yang baru keluar daripada api neraka, retung badannya, maka dibawa masuk ke dalam syurga. Dia berada di tepi pintu syurga. Malaikat tanya, kenapa awak tak masuk ke dalam? Macam mana nak masuk tuan? Syurga dah penuh, saya dah terlambat. Malaikat kata, cuba tengok dulu. Akhirnya dia buka langsir, dia tengoklah gambaran. Wow, luasnya. Wow, luasnya. Ini untuk siapa? Dia tanya. Untuk kamu. Oh, di situlah dia terus masuk dan dia mandi dengan telaga kausal. Jadilah dia menjadi ahli syurga dengan keluasan tadi antara langit dan bumi. Tingkatan syurga pun sama. Sebagaimana yang berlaku pada tingkatan neraka tadi. Ada syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Jannatul Firdaus. Ada syurga Adn, ada syurga Naim yang dijanjikan berdasarkan amalan dan ketakwaan seseorang itu. Oleh sebab itu Nabi SAW bila menyebut tentang nikmat syurga ini, dia panggil targhib, supaya kita seronok dengar apa dia ceritanya. Hadis ini diceritakan, dia kata, aku telah menyediakan li'ibadis salihin, bagi hamba ku yang soleh, ma la aynu ra'at wa la uzunun samiat wa la khatar ala qalbi bashar. Tiga Rasulullah sebut, aku sediakan kepada kalian semua dalam syurga itu mana mata tak pernah pandang, mana telinga tak pernah terdengar, mana hati tak pernah terlintas. Kita kata pergi rumah orang kaya nak makan sedap, mesti dah ada dalam minda kita menu-menu yang akan disediakan dalam majlis kenduri kahwin umpamanya. Tapi bila pergi ke syurga, kita tak boleh gambarkan macam mana Allah Ta'ala sediakan. 199 lagi Allah Ta'ala simpan di hari akhirat nanti. Satu nikmat itu di share semua di antara makhluk dan manusia, jin, binatang dan sebagainya. 99 lagi rahmat Allah, Allah Ta'ala simpan di akhirat untuk diberikan kepada hamba-hambanya tadi. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau kamu nak bacalah ayat Quran, fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun. Satu jiwa sendiri, satu orang jiwa pun tidak tahu apa yang Allah Ta'ala sembunyikan untuk mereka, contohnya daripada bidadari dan sebagainya. Ini secara detail nanti kita akan kupaskan dalam perbincangan kita nantilah. Itu saja yang untuk mukadimah tentang syurga ini. Wallahu a'lam.
0: Baik, Doktor. Macam mana nak digambarkan syurga ini? Adakah yang orang sebut biasa taman-taman syurga? Kalau sebut taman-taman ni, ada pokok, ada ialah macam kawasan taman rimba yang cantik kan. Adakah ia berbentuk seperti kota, bandar, bagaimana Doktor? Dan tambahan soalan saya, benarkah dalam syurga ni terdapat air-air sungai yang mengalir deras?
2: Baik, terima kasih. Isu-isunya kita tak pernah masuk syurga lagi. Syurga yang Nabi Adam berada itu bukan syurga yang akan kita pergi nanti, insyaAllah. Kerana syurga Nabi Adam itu ada larangan. Syurga yang kita masuk ini tidak ada larangan. Nak buat apa saja, hatta minum arak pun minumlah. Cuma pada masa itu arak bukan lagi memabukkan, tetapi menyedapkan dan melazatkan. Jadi syurga yang kalau kita gambarkan sebagai jannah tadi, maka di sana ada pokok, sudah semestinya ada apa lagi, air sungai, ada lagi buah-buahan, ada lagi apa saja. Dan kita masuk pula dalam soalan kedua tadi, air mengalir. Dia ada dua ayat berkaitan dengan air yang mengalir ini. Tajri min tahtihal anha. Ada satu lagi, tajri tahtahal anha. Tidak ada min. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anha. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruzikna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Saya baca lagi tu pakai surah Baqarah. Mungkin kawan-kawan kita dah lancar surah Baqarah. Digambarkan di situ, wa utu bihi mutasyabiha, kamu akan diberi sebagaimana kamu duduk di dunia dahulu. Buah durian kita makan, oh sedap. Dan syurga ada tak? Ada. Buah apa yang kamu nak, semua ada. Tapi biasanya pada rasa, bentuk sama, rasa berbeza. Apa yang gambar dalam surah Al-Waqi'ah, makanan yang sedap-sedap, walahmu tayirin mimma yastahun, bagaimana daging burung yang bertebah kita sebut tadi, dengan wafakihatin, dengan buah-buahan, kutubuha daniyah, yang kita duduk berbaring di atas katil, katil itu pula raf-rafin, boleh turun naik, tangan pula ada tingkap, tiba-tiba menjolur dahat. Oh, aku nak makan buah belimbing, datang buah belimbing. Nak makan limau, datang buah limau. Dia bukan datang dalam bekas, datang dengan tangkai-tangkai. Kau nak menggambarkan buah tadi segar. Berarti kita keluar daripada bilik kita tadi yang basuh dengan pakaian kita yang dalam lapis ni adalah sutera lembut, luarnya adalah sutera keras. Yang basuh nama sundusin wa istabrokin. Istabrok tu kasar sikit sutera dia, yang dalam tu adalah sutera lembut. Duduk dekat kita kata bersidai dekat ruang-ruang luar tu, tengok dari atas tingkat, dua tingkat bangun rumah kita tadi, istana tadi, nampak air mengalir. Lepas tu boleh turun ke bawah, boleh main-main lagi, air mengalir begitu sejuk, air sabila, air yang terpancuk keluar dan sebagainya. Allah Ta'ala gambarkan, kalau boleh saya petik di sini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan air dalam syurga tadi. Cukup cantik daripada surah Muhammad, tak silap saya. Ma min kulli samarati wa maghfiratun min rabbihim. gambaran dalam syurga tadi, kamu akan dapat tiga batang sungai. Tiga batang sungai. Yang pertama ialah sungai daripada air yang jernih, ghairu atin. Air yang begitu jernih, tak berubah. Dia punya bau dia, warna dia dan sebagainya. Sejuknya air itu. Dan satu lagi, wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh. Satu batang sungai yang dipenuhi dengan susu yang tak berubah rasa, bau dan sebagainya. Dan satu lagi sungai yang ketiga. Sungai pertama air, sungai kedua susu, sungai ketiga ni min anharu min khamrin lazzatin lisharibin. Dan satu lagi ialah sungai yang di dalamnya penuh dengan arak. Lazzatin lisharibin, minumlah nak minum, kamu tidak mabuk lagi. La yusadda'un anha wa la yuzifun, dalam surah Al-Waqi'ah menyahut, jadi kamu tidak akan mabuk lagi bila minum di dalam syurga nanti. Dan satu lagi, wa anharum min asalim musaffa, dan bagaimana sungai itu penuh dengan madu yang begitu jernih, cantik, indah, bersih untuk kita, bagi orang yang mu'addat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Tapi nak dapat tu bukan senang, bukan senang, bukan satu benda yang mudah sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama bahawasanya syurga itu dikelilingi oleh al-makarih, benda yang kita tidak suka. Kerana apa yang nak pergi ke syurga? Bercanggah dengan nafsu kita. Apa nafsu yang tak suka, itulah jalan menuju kepada syurga. Bangun malam, solat tahajud, nafsu tak suka. Bagaimana baru tidur? Ni kita tak tidur lagi, kejap lagi tidur. Lepas tu kat luar pula hujan. So bangun, solat tahajud, dorkan. Nafsu tak suka. Dan sebenarnya itulah laluan kepada syurga. Kita pernah bekerja, dapat duit, kita simpan. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang menyimpan duit, berikan derma sikit, infak sikit. Oh, kita tak suka, penat-penat kita cari duit, kenapa nak buat infak? Siang kita suruh disuruhkan berpuasa, penat-penat kita sehat badan boleh makan, kenapa kena puasa? Jadi oleh sebab itu ulama kata syurga ini dikelilingi oleh perkara yang kita tidak suka, manakala neraka pula dikelilingi oleh benda-benda yang kita suka. Baik, yang last sekali ialah sungai di dalamnya ada sungai Kautsar yang kita sebut dalam perbincangan lepas, inna a'bayna kal kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan satu perkara yang terlalu besar, ialah haud. Haud ni bukan sungai, bukan perigi, dia adalah pasir yang penuh dengan airnya bagaikan madu manisnya dan bekas-bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Maka minumlah, dan siapa yang minum air Kautsar ini, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Cuma perbezaan pendapat ulama, adakah kita minum semasa daripada mahsyar ataupun setelah kita masuk pintu syurga. Itu gambaran ada sedikit ulama lah. Itu pasal Kautsar pun saya masukkan juga dalam perbahasan di sini, padahal kita dah bincang pada mahsyar hari itu. Wallahualam.
1: Okey, doktor, kita pun nak tahu jugalah dalam gambaran-gambaran dan syurga dengan air sungai yang mengalir tu kan, keindahan-keindahan syurga tu, bagaimana pula kedudukan ahli syurga ketika mereka merasai kehebatan nikmat-nikmat ni?
2: Allahuakbar. Penting sekali, mereka akan rasa tenang, tenang, gembira. Muka mereka ila rabbiha nazirun, ceria. Kewujuhan yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Mereka muka mereka ceria, gembira. Ahli syurga yang berada dalam kedudukan yang sangat mewah, santai, berstandar di atas pelamin, sofa bertatahkan emas dan permata. Mereka menikmati pelbagai juadah tanpa had. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Duduk di tempat itu, restoran yang mana pemilik restoran itu minta apa saja, semua ada. Allahu akbar. Di dalam bersantai di taman syurga yang indah. Dan satu lagi ialah bercengkarama, saya sengaja guna istilah itu, bersama pasangan dan sahabat. Tak ada dengki lah. Dunia ni aduh, bergaduh kena parang tau. Cari nombor dua, piramidi tunjukkan bagaimana madu dua, madu tiga. Haram bergaduh, tidur kat luar, kandang kambing, macam-macam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala dah cabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah Ta'ala cabut rasa benci, rasa hasad dengki. Akhirnya mereka jadi macam bersaudara, ikhwana. Jadi kalau saya boleh ringkaskan ini, kedudukan atau keadaan ahli syurga daripada surah Ad-Dukhan, cukup cantik Allah Ta'ala susun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Kadhalika wa zawwajnahum bi hurin 'ain. Yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin. La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa qawm azab al-jahim fadlan min rabbik. Dhalika huwa al-fawz al-'azim. Di akhir surah Ad-Dukhan. Mari kita kupaskan sikit-sikit. Saya bagikan kepada lima kategori kedudukan orang yang ahli syurga tadi. Yang pertama, innal muttaqina fi maqamin amin. Maqamin amin. Ahli syurga akan berada di satu tempat, maqam. Maqam, dan kalau bahasa Arab dia panggil isim makan, ya. Qama berdiri, maqam maksudnya tempat berdiri. Tempat duduk mereka itu bagaimana? Amin. Amin maksudnya aman, damai. Tidak ada khianat di orang, orang santas kita, orang zalim kita tak ada. Di akhirat tidak ada lagi orang nak cemburu, nak khianat, nak dendam, nak sihir kita, nak ilmu hitam kita, tak ada lagi. Jadi yang pertama, mereka berada di satu tempat yang aman, damai. Yang kedua, di jannati wa uyun, dengan kebun-kebun. Uyun, mata-mata air, salsabila. Kita baca dalam surah Al-Insan, hal ata'al al-insan, salsabila. Air itu dia memancuk keluar daripada kebun, bukannya meleleh, memancuk keluar. Boleh minum di mana-mana saja air yang berada di surga. Surga tidak ada matahari, dia hanya ada tanah saja. Tanah itu bersinar, dia memberikan satu cahaya bagaikan waktu duha. Dan yang ketiga, bagaimana pakaian mereka pula? Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Saya sebut tadi, dia memakai dua lapis. Baju di dalam adalah baju daripada sutra halus. Istabrak ini adalah baju sutra kasar. Macam orang Arab lah, dia ada jubah dalam pakai baju. Dan baju mereka ini, yalbasuna, Allah Ta'ala menggunakan, kalau dalam bahasa Arab, fi'il mudhari' present tense. Present tense bermaksud mereka ini selalu menukar baju. Kalau kita hari raya mungkin tiga pasang tu dah hebat dah, pagi, tengah hari, petang, malam baju tidur lah. Ini dia tiap-tiap dia masuk, dia tukar baju lain, dia keluar. Dia masuk, dia tukar baju lain. Tak tahu berapa kali mereka menukar baju mereka, dan semua baju mereka dalam bentuk sutra. Mutaqabilin, Allah Ta'ala bagi gambaran. Bila kita dah cantik, handsome, lawa, kita akan jumpa orang, maka dia akan bertemu dengan hawa apa, hurin ain, ya. Kita kata per bidadari-bidadari yang mengelilingi mereka. Allah Ta'ala yang keempat, kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Di situlah mereka telah dipasangkan dengan hurin 'ain, iaitu bidadari. Baik, kalau saya boleh celah di sini, mana lebih cantik, bidadari dengan isteri kita? Mudah-mudahan kita bersama isteri kita masuk syurga. Dalam syurga itu ada isteri kita, ada bidadari. Soalannya, dia tanya saya sekarang, saya nak tanya, mana lebih cantik, isteri kita dengan bidadari? Jawapannya ialah, bidadari ni 70 lapis kain masih nampak betis dia. Itu bidadari. Kita pakai dua lapis dah tak nampak dah. Dia 70 lapis masih nampak lagi. Muh ni urat, kaki dia tu ada urat tau. Kaki dia tu masih boleh nampak walaupun 70 lapis pakai. Mata dia hitamnya hitam legam, putihnya putih. Itu nama dia hurun ain. Tengok saja boleh menyebabkan kita dah melayang dah, kita punya keasyikan kita tadi. Tapi pada masa itu ulama kata isteri kita lebih lawa daripada bidadari, kerana isteri kita datangnya daripada amalan solat, bidadari datangnya daripada cahaya. Maka tak ada rasa dekat. Jangan jealous. Perempuan-perempuannya menjadi isteri solehah. Jangan jealous.
1: Dia tak ada perasaan jealous kot, ya ustaz, kat sana doktor.
2: Jealous tak tarik. Saya sebut tadi, wa nazakna ma fi sudur min ghillin. Ghillin ni jealous. Ghin. Ha, ghin, lam. Itu jealous. Tak ada jealous lah. Tak ada dengki tengok orang tu ada berapa kereta dia ni. Engkau ada berapa bidadari. Cuma dalam syurga ni kita berdasarkan amalan kita. Ada orang dia banyak sembahyang sunat, ada banyak dia buat infak dan sebagainya, dia akan naik darjat. Maka bilangan bidadari pun ramai. Ada orang ada dua orang bidadari, ada orang lima orang, ada orang 10 orang. Kenapa banyak bidadari itu? Berasaskan kepada amalan masa dia di dunia dahulu. Tapi dia tak dengki. Apalah dua orang lah. Tak ada masalah. Dan yang last sekali. Ya. Last sekali sebab ya da'u nafiha bikul ifatihatin amin. Ya Allah. Ini masalah pula. Tadi baru bertemu dengan isteri. Tak sentuh lagi pun. mutakau biling, pandang kau, pandang aku, kau pandang kau, kau pandang aku, pandang kau. Habis macam tu. Umur berapa tahun DJ? Berapa umur dia?
0: 33 tahun.
2: Dah surah wakil sebut kan, inna insya'na hunna insya'a, Allah Ta'ala yang tua dia turunkan balik, yang muda dia naikkan balik jadi 33. Itu pasal ada satu hadis kan, seorang tua datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku masuk syurga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kata, orang tua tak boleh masuk syurga. Rasulullah bergurau, rupanya kawan tu dah ambil seria, dia patah balik, dia menangis. Tak menangis. Maka Rasulullah panggil dia, kenapa menangis? Yalah, aku minta ya Rasulullah doakan aku masuk syurga. Rasulullah kata, orang tua tak boleh masuk syurga. Dia kata, dalam syurga tidak ada orang tua, semua umur 33 tahun, yang tua menjadi muda. Itu buktinya, inna insya'na hunna insya'a faja'alna hunna abkara. Allah Ta'ala jadikan semua mereka tu anak dara. Kita ni sekali je anak dara, saya pun tak tahulah walaupun ada pekeh-pekeh mendarakan balik, sebenarnya sekali je anak dara. Tapi di akhirat, tapi ini macam tak baik lah sebut benda macam tu kan, tapi Allah Ta'ala saja bagikan sekali kita tengok tiap-tiap hari, ya, dia adalah abkara auruban atraba sama saiz. Ada suami dia gemuk sikit, isteri dia kurus sikit. Ada suami dia tinggi, isteri dia rendah sikit. Ada warna hitam, yang ni putih sikit. Tak ada di akhirat, semua bagaikan pinang di belah tu. Korban asrama untuk siapa itu? Dia ashab. Maksudnya, tak pergi lagi kelima sini. Ya da'una fiha bikulli fakihatin. Setiap terdetik saja di hati nak makan apa, semua akan datang depan kita. Allahuakbar. Nak buah apa? Ada depan mata. Nak anggur, oh makan si gadak. Nak apple, datang apple. Nak orek, datang orek. Semua buah dia akan datang. Kotohadaniyah, boleh petik dengan jari kita. Ini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan suasana kedudukan ahli syurga menikmati kenikmatan. Tapi ini saya bagi gambaran umum dulu, nanti kita masuk dalam bab berikutnya secara detail bidadari itu macam mana dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya kupas dengan soalan ini.
0: Saya nak tanya doktor, si suami tu boleh berkahwin dengan bidadari itu ke?
2: Dia di sana dia tak ada kahwin dah. Kerana perkataan wazawajna kadzalika wazawajnahum, zawajna bihim baru kahwin. Tapi bahasa Arab ada perkataan bi zawajna kaha, apa yang kata Zaid setelah mana dia ceraikan isterinya, Rasulullah kahwin dengan Zainab kan, kepala ayat itu akhirnya zawajna kaha. Di sini zawajnahum atau zawajna bihim, jadi di situ dia bukan kahwin, dia pasang, kata dia. Dia pasang isteri kita, tetap isteri kita. Itu pasal kita doakan dunia sampai akhirat. Cuma kalau ada suami dua orang, buat pilihan lah. Nak pergi suami yang pertama ke suami yang kedua. Pandai-pandai. Tapi di akhirat dia bukan kahwin, dia adalah dipasangkan. Memang itu milik kita, kita boleh. Tapi ada yang mengatakan bidadari, tapi kita akan kupas nanti dalam tajuk kita. Kerana bidadari itu sebenarnya bukan orang, apa saja yang menyeronokkan mata memandang, itulah bidadari sebenarnya. Tapi kita detailkan nanti dalam pembahasan akan datanglah, insyaAllah.
0: Baik doktor, sebagai penutup lah doktor, untuk episod kita pada malam ini, apa yang doktor dah jelaskan tentang kenikmatan yang ahli syurga dapat dan sebagainya, bidadarinya, itulah macam-macam doktor, kita niat dah dapat kan. Jadi untuk soalan yang terakhir ni doktor, dalam apa yang disebut, yang dikongsikan oleh doktor, sebenarnya apa nikmat yang terbesar menanti ahli syurga ni? Adakah dengan melihat penciptanya?
2: Bidadari apa?
0: Adakah dengan kita melihat wajah Allah ke, dengan kita melihat pencipta kita ini, adakah itu nikmat yang terbesar ataupun macam mana kata?
2: Baik. Sebenarnya nikmat yang terbesar ialah melihat wajah Allah secara langsung tanpa hijab, tanpa dinding yang menghalang kita. Itu nikmat yang terbesar. Kita sebagai seorang, saya cuba nak menghayati apa melihat wajah Allah ni hebat macam mana sebenarnya. Saya cuba nak menghayati, memahami situasi. Kita gambar macam ni, seorang anak yang terpisah dengan ibunya sejak kecil. Anak tadi membesar, katalah umurnya 40 tahun. Mesti terdetik di hati dia nak mencari siapakah ibunya. apakah dalam minda dia, baik dia kerja tinggi, pangkat besar dan sebagainya, tapi ada satu benda terbuku di hatinya ialah untuk melihat wajah ibunya. Ini duduk kita nak gambar, tapi Allah walillahil matalul a'la, Allah Ta'ala lebih besar, lebih agung untuk diperumpamakan. Maka pada masa itu dia akan tenat-tenati nak tengok wajah ibunya, termimpi-mimpi, terniat-niat dan sebagainya. Dia pandang orang, dia kata, oh macam ni kan, macam ni, macam ni kan. Cuma untuk di dunia ini, kita tidak boleh tajasimkan Allah. Walaupun dalam Al-Quran ada tangan Allah di atas tangan-tangan kamu, ya Allah, fauqa'aydihim, wujuh, apa, dalam surah Ar-Rahman, apa, wajah Allah itu kekal dan sebagainya. Itu semua laisa kamitsli syaik, kita kena set macam tu. Allah Ta'ala tidak ada satu pun disamakan dengan makhluk. Tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita satu nikmat yang terbesar berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, apabila ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berfirman, bertanyakan sama ada mereka mahukan tambahan nikmat. Tiada satu pun nikmat yang diberikan lebih dicintai dan membahagiakan mereka berbanding daripada melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan menjadikan diri mereka kemuncak nikmat tadi. Mereka akan redha dengan Allah, mendapat keredaan dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, dan hati menjadi tenang. Segala bentuk kesedihan, susah, bimbang di dunia dicabut penuh daripada dirinya dan mendapat kenikmatan abadi, dihidangkan dengan pelbagai kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengari oleh telinga, sebagaimana yang kita sebut tadi. Jadi setiap hari Jumaat mereka akan pergi ke tempat perhimpunan ramai. Di situlah mereka akan melihat wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita boleh melihat wajah Allah nazirah, melihat nazirah, wajah ceria. Tapi ada yang mengatakan tak, kita tengok bukan tengok yang betul pun. Tapi dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, betul-betul kita melihat wajah Allah dengan selayaknya. Tak boleh nak kita nak gambar masa kita Allahu Akbar, oi cantiknya Allah, tak boleh. Itu haram sama sekali, tajsim Allah. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala maha kaya, tunjuk dengan selayaknya, maka dapatlah kita melihat. Dan itulah nikmat yang terbesar, teragung bagi ahli syurga. Wallahu'alam, moga-moga kita semua direzekikan untuk melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu'alam.
0: Kita dah berada di pujung jangan berada. Dan sebagai penutupnya dan kesimpulan, sedikit kesimpulan doktor berkenaan dengan tajuk kita minggu ini dan minggu depannya, macam mana doktor?
2: InsyaAllah. Baik, perbahasan kita untuk hari ini, malam ini, kita dah bahaskan di antara syurga dan neraka sebagai intro saja dulu. Di dalam syurga itu macam mana, dalam neraka itu macam mana, siapa yang menjadi ahli syurga, siapa yang menjadi ahli neraka, apa amalan-amalan yang membawa kita kepada neraka, dan apa amalan-amalan yang memboleh kita melayakkan diri kita masuk dalam syurga Allah. Dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, Allah Ta'ala bawa mereka menuju kepada syurga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, pintu pun terbuka. Manakala yang neraka pula diiring juga masukkan dalam neraka, dan keadaan pintunya dah lama menunggu mereka untuk menelan mereka, membakar mereka dan sebagainya, dan menimbulkan dalam diri kita rasa gerun, takut untuk melakukan amalan. Dan kita teringat kalau kita buat maksiat, Allah, tangan aku akan dibakar. Saya terbaca dalam satu YouTube, Muhammad Ali almarhum peninju, dia bawa mancis dalam poket dia. Setiap kali dia nak buat benda jahat, dia bakar tangan dia. Ini level orang nak menghayati situasi itu. Tapi kita tengok bila buat maksiat, oh tangan aku kena bakar, habis aku kena bakar, ibarat macam tu. Manakala kita buat itu pula, kita anggaplah kita akan menjadi ahli syurga. Moga-moga kita berdoa kepada Allah, dan insyaAllah pada siri-siri akan datang nanti, kita akan fokus 5 siri kepada ahli neraka dan 4 siri kepada ahli-ahli syurga, dan kita akan bahaskan secara terperinci satu persatu, insyaAllah sekadar kemampuan saya lah, bukan kata banyak sangat ilmu pun, sekadar kemampuan sikit,
0: insyaAllah.
2: Wallahu'alam.
0: Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Manawi Mazo, Syarah Akademik RPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Terima kasih Dr. untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-21. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan dan juga dipertemukan untuk pertemuan yang akan datang dalam episod yang ke-22. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada sahabat pendengar Nation FM dan juga Salam FM dengarkan perkongsian ni, dan bila kita dah dengar, kita sebarluaskan jugalah kepada mereka yang lain, insyaAllah. Sekian, jumpa lagi Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1448 Hijri. Kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Ummah.

Nasional FM, sama ada untuk diri sendiri, keluarga ataupun orang lain. Menjadi baik itu pilihan, tak salah jika kita membuat pilihan itu kerana pulangannya hebat untuk akan datang. Untuk pendengar setia Nasional FM, geng Burhan Tua, terimalah Kasawari dengan lagu Teguh.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang jam pukul 3.05 minit pagi. Saya Hani menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM. Sedikit perkongsian dari portal RTM, MCIEA memperkukuh perbangunan bakat TVET serantau. Malaysia dan China memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menerusi pelancaran Malaysia-China Industry Education Alliance yang menjadi platform menghubungkan institusi pendidikan, industri dan rakan teknologi kedua-dua negara. Institusi TVET mesti berevolusi daripada pusat latihan kepada hub inovasi, pemindahan teknologi, pendedahan industri dan pembelajaran dunia sebenar. Belajar harus belajar bersama mesin, mengalami dan mengaplikasi teknologi serta diperkasa untuk mencipta nilai dan menyelesaikan masalah. Malaysia menghargai pengalaman China seperti model teaching factory dan pembelajaran berasaskan pekerjaan yang merapatkan jurang antara pendidikan dan industri. MCIEA ditubuhkan sebagai platform strategik untuk melaraskan kurikulum dengan keperluan ekonomi masa depan dan menjabatani latihan kepada pekerja. Sekarang telah berlangsungnya Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung dari sehingga esok, daripada hari Jumaat hari itu sehingga esok, sehingga hari ini hari Ahad, saya terlupa kan waktu kita bersiaran ni tak sama dengan yang luar. Hari ni hari Ahad sehingga ke 10 malam. Masih lagi berpeluang kita bawa anak-anak kita, anak muda kita, jika berminat untuk mendalami industri TVET ni, kita bagi dia peluang. Bukannya apa, sekarang ni peluang pekerjaan lebih menumpu kepada kemahiran. Untuk lebih hiburan, kita teruskan malam ni dengan lagu Hindustan. Nasha ya pyare.

Yang kurik kundi, yang merah saga, baik budi, indahlah bahasa. Betul kan? Jadi Nasional FM Geng Burung Hantu, lagu tadi kita membawa kita ke serata negeri. Dalam diam kita ke merata negeri di Malaysia. Okey? Ada sekarang yang sedang memandu ke mana destinasinya malam ini? Semoga selamat perjalanan menuju destinasi. Yang di rumah dan yang masih bekerja di luar sana, jom ikut saya menghayati keindahan alam Malaysia terselah dari segi bahasa negeri dan adat resam. Jadi sekarang saya nak bawa anda mengenal bahasa negeri. Okey, kita ke Terengganu. Selepas tu kita akan menyapa Jang. Jang, sekarang dengarkan dulu blues Terengganu kita.

my loop.

Pocono eh Jang. Ha, tu lagu tadi membawa kita ke Negeri Sembilan. Banyak dialeknya kan. Mungkin ini lagu kita dengar daripada kecil, kalaupun kita tak faham, tapi sebenarnya kita dapat menyanyi bersama. Okey, sekarang ni kan kalau ikut dekat dalam Facebook Nasional FM, ada yang menyapa-nyapa saya bertugas pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi menemani saya, antaranya Ahmad Suhaili dari Brunei dari Salam, Ita Rozaya dari Sumandak Sabah hadir melapor diri GBH 12 hingga 6 pagi. Daripada Princess Suhai, Muhammad Muhaimin, assalamualaikum Lady J, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas di segmen Burhan tu Nikmas. Okay, terima kasih. Yang menyapa saya juga dekat dalam TikTok Nasional FM, ada ramai yang dekat sini. Terima kasih kerana sudi tepi-tepi like kita. Okey, antaranya Nur Isa, Syidah ada, Abang Tak Bohong, Mawar Marisa, Mizi 85 dan ramai lagi. Kalau ikutkan kat dalam ni, bukan saja daripada Malaysia, daripada luar negara, daripada Indonesia juga ada. Ramai-ramai masuk ke dalam TikTok Geng Burhatu Nasional FM. Sekarang ni kita nak bawa jedak jenguk ke Sabah. Apa khabar lah orang di sana? Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Waktu sekarang menghampiri pukul 4 pagi. Ya, dah beberapa jam dah saya menemani anda di sini, tapi saya masih segar untuk menemani anda walau di mana juga perjalanan anda, walau di mana juga anda berada. Saya masih lagi di sini di Konti Nasional FM Angkasa Puri ini menemani anda, menemani perjalanan anda. Okey, saya sedikit berita yang kita dapat kongsikan ialah tentang berita pendaki wanita Jaslina selamat ditemukan. Puan Jaslina menyertai ekspedisi pendakian Trans-Pacific Statement pada 24 Mei lepas melalui pos gedung Gunung Batu Putih, Kuala Lumpur. Tapi pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih itu, Puan Jaslina, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Baru pos musuh petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata mangsa ditemukan seorang penduduk kampung kira-kira pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk terbabit kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya, dan kemudian ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Alhamdulillah kerana Puan Jaslinda ini ditemui. Dan kalau ikutkan daripada 23 Mei hari itu, sekarang dah 6 Jun, lebih kurang dekat nak 2 minggu kehilangan Puan Jaslinda. Alhamdulillah ditemukan dan selamat. Kita dalam waktu-waktu itu kita sentiasa mendoakan keselamatan Puan Jaslinda. Dia begitu tabah untuk mengharungi hutan belukar. Bukan senang kalau kita tak ada ilmu, susah untuk kita kembali kan. Alhamdulillah segala yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diberi rezeki untuk berada di sini, alhamdulillah. Jadi daripada berita yang kita dapat itu, kita kena fikir sebenarnya daripada doa-doa kita, doa-doa yang baik itu adalah yang menjadikan kita yang terbaik. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 7.

0: الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dimuliakan, dan mudah-mudahan sahabat pendengar walau dimanapun kita berada, di pisuk-pisuk manapun di negeri Sabah ini, mudah-mudahan kita semua mendapat simbahan, percikan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita semua dapat ya percikan rahmat, limpahan nikmat daripada Allah. Cuma kadang-kadang sahabat yang mulia, kita tidak perasan. Kita tidak perasan nih nikmat Allah, kurniaan Allah siang malam mengalir dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, saat kita sama-sama merenung sekilas renungan ini, terkenang kita akan banyaknya nikmat, limpahan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar yang mulia, terima kasih karena sudi terus bersama kita dalam sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik, insya Allah. Kali ini sahabat yang mulia, insya Allah dalam beberapa siri kita akan bicara tentang tajuk jalan menuju cinta hakiki. Masya Allah, dalam hidup kita sahabat yang mulia, tidak ada orang yang tidak bercinta, betul kan? Macam mana pun bilang orang keras hati kita, perasaan cinta itu mesti ada, biarpun sikit bilang orang. Kenapa? Sebab cinta itu adalah fitrah Allah Subhanahu wa taala itu ya, melimpahkan fitrah cinta dalam hati manusia. Ada yang ya cuma cintanya berbeza-beza. Ada yang cinta itu, cinta ini, cinta barang, cinta orang, cinta macam-macam lah ya. Tapi kali ini kita akan bawa apa dia jalan ya, cinta yang hakiki di sisi Allah. Mari kita lihat tarifannya cinta hakiki itu apa. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, Cinta hakiki

0: tapi di penghujungnya kita kecewa. Atau kadang belum di penghujung, di tengah-tengah pun kita kecewa sudah. Maka itu bukan cinta hakiki. Cinta yang mengecewakan kita, sahabat yang mulia, bukan cinta hakiki. Makanya boleh kita suka pada sesuatu, boleh kita cinta pada sesuatu, tapi ingat sahabat yang mulia, pasti yang sesuatu itu selain daripada Allah. Selain daripada Allah, ya, kita ulang, cintai sesuatu yang selain daripada Allah, penghujungnya pasti manusia akan kecewa. Betul kan? Berapa ramai orang kecewa dengan cinta hatinya? Berapa ramai orang mencintai anak, istri? Itu tidak salah, bahkan itu fitrah. Tapi mau bagi tahu, cinta itu bukan hakiki. Cinta itu boleh melukakan kita, boleh mengecewakan kita, kalau tidak kena pada tempatnya. Nah, itu. Yang penting kena pada tempatnya. Makanya, cinta yang mengecewakan, itu bukan cinta hakiki. Ukuran cinta hakiki, yang pertama apa dia? Cinta itu tidak mengecewakan kita. Yang keduanya apa? Tarifannya itu cinta hakiki ialah cinta yang tidak berubah-ubah. Masya Allah sahabat yang dimuliakan Allah. Sejak bila cinta kita tidak berubah? Berubah-ubah kita manusia nih. Kenapa? Sebab hati kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu sifat qalaba, berbolak-balik, kadang steady, kadang tidak steady, kan macam kita ulang-ulang selalu. Makanya cinta ya yang berubah-ubah itu bukan cinta hakiki. Makanya dua hal ini sahabat yang mulia sering kita letakkan pada sesuatu dan akhirnya berpenghujung dengan kecewa dan berubah-ubah. Begitulah sahabat yang mulia, cinta kita selain daripada cinta hakiki, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 165, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Shadaqallahu al-'adzim. Dan orang-orang yang beriman itu, Masya Allah, terlalu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sesuatu mengecewakan dia, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Sebab dia tidak menggantungkan cinta sepenuhnya kepada benda. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi dia melihat di sekeliling ini adalah alat-alat untuk menghantar kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia, insyaallah kita akan sambung bicara kita tentang tajuk ini, jalan menuju cinta hakiki, pada siri yang berikutnya insyaallah. Jumpa lagi sahabat yang mulia, mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerusakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

0: سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Paras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 pagi, inilah siaran radio Kening FM bersama menerusi siaran bahasa

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Hebat. Hujung minggu.

0: Relax, hujung minggu.
1: Santai, relax. 3, 7 malam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kopi sarangan kan sayan. Apa khabar? Edisi hujung minggu. Selamat pagi warga pedalaman. Di mana jua anda berada. Bukan pedalaman sejalah, di mana sejak siaran ini dapat kamu ikuti kan. Awal pagi lagi di frekuensi 94.7. Juga menerusi aplikasi RTM Klik ataupun portal Radio RTM.gov.my. Anda sedang bersama menerusi Harunta Segar edisi hujung minggu, menemani pagi anda dengan pilihan muzik segar, santai menghiburkan, hanya di Kering FM Hebat Shopnya. Pagi hari ini anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Heksanya, aku cinta kamu orang semua. Ini masa terbaik untuk kita rehatkan fikiran kan, daripada kesibukan kerja, urusan harian juga rutin yang memenatkan kita sepanjang minggu. Ambil peluang ni untuk kamu orang buat aktiviti bermanfaat, yang mungkin mau kemas rumah, berkebun, bersukan, luangkan masa bersama keluarga, buat brisk walk, jalan

santai. Saya pastikan semuanya dilakukan dengan hati yang gembira dan juga ceria. Mulakan pagi hari ini dengan senyuman. Senyuman kecil dapat ubah suasana satu hari itu menjadi lebih indah. Dan untuk anda yang berada di jalan raya, pandu dengan cermat dan sabar. Kepada anda yang bekerja di hujung minggu, teruskan semangat dan terima kasih atas perkhidmatan anda. Kepada yang berehat di rumah, nikmatilah bersama dengan insan tersayang. Yang penting kena kekal positif selalu. Jangan biarkan perkara kecil merosakkan mood kita hari ini. Tarik nafas, bertenang. Katakan pada diri kita, hari ini kita mau jadi yang lebih baik daripada semalam. Mau jadi orang yang lebih tenang dan juga lebih bahagia. Ayo jom. Lebih lagu, lebih hebat. Untuk anda, edisi hujung minggu Rantai Segar. Lagi banyak perkongsian menarik akan bersama dengan anda. Kita buka tirai pertemuan kita bersama dengan lagu ini, lebih lagu Saban, edisi hujung minggu. Kering FM, hebat syoknya.

0: Bawaan Pagi. Bojong Minggu bersama kami. Relax. Bojong Minggu.
1: Kombinasi Kuala Lumpur dan Sabah. Mempersembahkan.
2: Yo, this is Sean.

Twins are Almighty baru saja berlalu bersama dengan kamu orang. Jadi hari ini hari Minggu, pasti ada yang sudah bergerak awal mau pergi tamu. Sudah siap-siap pergi tamu, di Tenam ada tamu, di Keningau ada tamu kan. Di Sok pun ada tamu juga. Jadi ada yang mau dapatkan sayur-sayuran kampung yang segar atau ialah bahan mentah mana sekalipun, atau sekadar cuci mata bersama dengan keluarga. Apapun tujuannya pagi ni, semoga urusan semuanya dipermudahkan, rezeki kita diberkati. Jadi kalau memandu tu menuju ke tamu, berhati-hati, jangan tergesa-gesa. Bagi laluan juga dengan pemandu yang lain, kenderaan yang lain. Pastikan juga kalau kamu parking kereta tu, parking di tempat yang selamat, jangan double park. Kalau mau double park juga, tinggalkanlah nombor telefon di kereta anda supaya dapatlah kawan kita yang lain, kalau dia mau keluar, dia hubungi kita. Okay? Di kawasan tamu, jaga juga barangan peribadi. Kalau bawa anak, pantau dorang. Amalkan juga sikap untuk saling menghormati. Untuk anda yang sekejap lagi juga akan menunaikan ibadah hari Minggu, semoga langkah ke rumah ibadah menjadi langkah yang penuh dengan ketenangan. Bersihkan hati, tenangkan fikiran, doa yang baik-baik untuk diri, untuk keluarga serta komuniti kita semua. Semoga pagi hari ini akan membawa keceriaan, urusan dipermudahkan, ibadah diterima, dan hari ini kita terus diberkati. Inilah Rentang Segar edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi syok, lebih lagu sambahan untuk anda. Kering FM, hebat syoknya.

0: untuk mengetahui keadaan ruangan cuaca di tempat anda. Jangan ke mana-mana, info cuaca kembali selepas ini.
1: Okey, untuk edisi hujung minggu kita bawakan perkongsian tinjauan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sepanjang hari ini. Di Keningau, untuk sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat, dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Di kawasan Nabawan, untuk sebelah pagi tiada hujan, petang dan malam hujan di beberapa tempat, dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Kita ke kawasan Tenom, untuk sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam bagi kawasan Tenom hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Kita akhiri tinjauan cuaca hari ini ke daerah Tambunan, untuk sebelah pagi dan malam tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Cuaca untuk sepanjang hari ini 7 Jun 2026.

0: saya, Siawe Lapin, sekadar berkongsi dengan Anda. Apakah perasaan Anda kalau kendaraan Anda dihalang? Walaupun sibuk membeli belah, pastikan Anda meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhema dan mematuhi arahan penguasa undang-undang.
1: Jangan lupa, dengarlah terus Radio Malaysia KFM.
2: Dengarkan hujung minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi Hujung Minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

yang baru saja bersama dengan kami menerusi Rentas Segar edisi hujung minggu. Anda ditemani baru sama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex. Hanya aku cintakan orang semua menemani anda dari buka tirai tadi 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. 9 sampai pukul 12 tengah hari anda akan ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran bahasa Disun Kuhai Aramai Boh. Okey, pagi hari ini jangan lupa mulakan dengan senyuman, hati yang tenang, tubuh yang bertenaga. Jadi sebelum mana tahu ada rutin harian yang kita mau buat, jangan lupa juga perkara yang kita nampak kecil tapi penting tau, ambil sarapan pagi. Kadang-kadang kita sibuk kejar masa, mau laju-laju, mau bergerak sampai lupa untuk menikmati sarapan pagi anda. Sarapan yang penting sebab dia bantu bagi kita tenaga kepada tubuh dan juga minda. Bila perut kita terisi, kita cepat kita jadi mengantuk jadi ular sawah. Bila perut terisi, kita pun lebih mudah fokus, badan tidak cepat lemah, emosi pun lebih stabil. Kalau cepat mengantuk tu sebab kau terlampau lebih ambil makanan. Cuba sikit, sukus-sukus separuh. Okay, apapun yang tidak semestinya lah bahas sarapan yang berat-berat, cukuplah sekadar roti, nasi goreng, ada bubur kali, ada lauk semalam, makan nasi sikit kan, buat bekalan ada buah-buahan atau minum minuman panas ikut kesukaan kamu orang. Yang penting jangan biarkan perut anda terlalu lama kosong, nanti penyakit lain pula datang, yang gastrik lah apa-apalah semua kan. Satu lagi, banyakkanlah minum air putih. Dalam cuaca yang tidak menentu kita ni kan, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, tubuh kita perlukan air yang mencukupi. Air ni membantu badan kita kekal segar, mengelakkan kita daripada rasa kepanatan, rasa lelah dibilang, dan baik untuk kesihatan dalaman. Jadi kurangkan minuman manis berlebihan. Berlebihan, okey, maksudnya kita boleh minum manis tapi berpada-pada, sekali-sekala tidak apa. Tapi kena jadikan air putih sebagai pilihan utama kita. Bawa botol pergi tempat kerja, letak juga dalam kereta atau dalam beg. Bila nampak botol air, barulah kita ingat minum air kosong. Jadi pesanan kita lebah, ingatan bersama. Saya ingatkan anda, anda ingatkan saya, okay? Jangan lupa sarapan, minum air putih, jaga kesihatan. Terus layan bersama dengan kami. Mana tahu mau healing-healing sekejap lagi. Itulah, healing-healing sambil bersarapan pagi. Juga banyakkan minum air kosong. Bukan lambau manis, masin semualah makanan kita kan. Tak maulah begitu. Terus nikmati healing anda bersama dengan kami di Kering FM. Hebat syoknya edisi hujung minggu, lebih hebat lagi syok, lebih lagi sabahan untuk kamu orang.

0: nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Hey, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.
2: Relax, hujung minggu. Tapi hebat lah.

Baik, kita telah pun berada di penghujung waktu untuk pusingan yang pertama 6 hingga 7 pagi. Seketika 7 pagi nanti, kita terbang seketika ke pusat berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi. Lepas itu, kita akan kembali bersama pusingan kedua 7 hingga 8 pagi. Ya, mari saja bersama dengan kami menerusi siaran Kering FM 94.7. Juga boleh anda dengari menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma di telefon pintar kamu orang. Boleh juga dengar menerusi portal radio rtm.gov.my. Kamu orang juga boleh titipkan ucapan anda, mau salam, sampaikan salam kerinduan anda apa saja ke nombor talian WhatsApp 019-589-6868. Doa pilihan menyusul terus ke pusat berita utama 7 pagi seketika nanti.

doa pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Yang maksudnya, syabas, sekalian semua amat baik dan telah melaksanakan tugas dengan baik sekali. Semoga kalian menempah kedudukan yang terbaik di syurga.

0: jenazah Selinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Beliau ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli Nazri Bah Eng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di tapah kira-kira pukul 5 petang. Jaslinda dijumpai bersama sebuah beg mengandungi hasil hutan seperti daun dan cendawan. Ketika itu, Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
1: Nampak Kak Linda kan? So, dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan

0: dugaan tindakan perobohan jeti haram di kawasan Sempadan, Kelantan, Thailand. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baharu bagi membantu penduduk terjejas akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan hari ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara, khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
1: Kerajaan Persekutuan dan Negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan, khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan, di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ, dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok, dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Sehingga 29 April lepas, sebanyak 91 jeti haram berstruktur yang dibina atas tanah kerajaan telah dirobohkan daripada keseluruhan 213 jeti yang dikenal pasti. Luar negara, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya korban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Sementara itu, di Sudan, sekurang-kurangnya 11 orang awam terbunuh manakala puluhan lagi cedera dalam satu serangan drone yang menyasarkan pasar utama di Abu Zaima. Kumpulan Hak Asasi Manusia Emergency Lawyers memaklumkan tiada pihak tampil bertanggungjawab atas serangan tersebut setakat ini. Kenyataan sama mendedahkan keadaan di kawasan kejadian masih tidak menentu dan angka korban dijangka meningkat. Sukan, sebanyak 7 juta ringgit peruntukan diluluskan kepada Pahang oleh Kementerian Belia dan Sukan bagi kerja menaik taraf Stadium Darul Makmur. Peruntukan tersebut melibatkan kerja naik taraf sistem lampu limpah, pendawaian dan tempat duduk berkapasiti 40,000 penonton. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal berkata, tender bagi projek tersebut akan dibuka bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lebih lagu, lebih santai, relax. Hujung minggu, lebih hebat, lagi show. Bersama kami di Kedino FM 6 hingga 9 pagi.
1: Ya, kita kembali bersama menerusi rantai sekarang telah memasuki pusingan yang kedua 7 hingga 8 pagi di Kening FM yang baru sahaja mengikuti siaran kami pagi hari Minggu hari ini 7 Jun 2026, 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Hi, hello, nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua, menemani anda dari 6 pagi tadi hingga ke detik ini bersama juga dengan rakan teknikal saudari Haryanti. Nampaknya hari ini 7 hari bulan, maksudnya hari terakhir lebakan adik-adik kita cuti sekolah. Besok mau buka sekolah sudah. Rakan-rakan cikgu kita, kita sudah pun orang bilang berada di penghujung. Ada yang masih lagi dalam mood bercuti, ada yang masih mau sambung tidur. Tapi hakikatnya kita kena mula sudahlah semak kelengkapan anak-anak kita, kan? Manalah tahu besok ada sudah sebenarnya kelengkapan yang telah pun dipesan oleh cikgu sebelum cuti sekolah. Untuk kerja tugasan esok, kena bawa ini, kena bawa itu. Cuba kau tanya anak kau, betul ke tidak? Adakah tidak cikgu kasih pesan begini, begitu? Nanti tengah malam atau pukul 10 yang tutup sudah kadai, dia bilang cikgu minta beli kertas warna, mau bawa kertas warna. Nah kau, kalang kabut kau jadi dia. Cari stokin, kasut sekolah semua sudah standby. Ada yang mungkin yang pakai tali leher dan sebagainya, sudah tergantung sedia, sudah kena streka. Karena buat awal senanglah dalam hati. Jadi kepada para ibu bapa, ini maksudnya untuk kita semak perlahan-lahan, kan, keperluan anak-anak kita. Jangan tunggu nanti petang. Petanglah sekejap lagi maha okey ni. Masih awal, masih Hex mau cakap ni baru pukul 7 lebih. Oh jangan. Sekaranglah kau sema pukul 7 ni, nanti pukul 8 pusat beli belah, kedai-kedai buka, dan sanalah kau pergi mencari. Ini nanti pukul 8, pukul 9 kau bilang nanti, lama-lama tak terbuat. Susah, siapa yang susah? Sendiri juga, kan? Yang penting kita kena sediakan lebih awal supaya anak-anak kita, adik-adik kita ini dapat kembali ke sekolah dengan hati yang tenang, semangat yang baru, kan? Bukanlah semangat yang baru ya lepas cuti sekolah yang agak panjang, kan? Jadi kepada adik-adik kita, pelajar-pelajar yang akan kembali ke asrama juga, jangan lupa periksa barang penting anda, pakaian harian, pakaian sekolah, kelengkapan mandi, ubat-ubatan jika perlu, dokumen penting yang perlu disediakan oleh anda ialah sebelum cuti hari itu, cikgu suruh bawa itu, bawa ini, kan. Yang penting kena jaga keselamatan, jaga disiplin anda sepanjang perjalanan pulang ke asrama. Okay, untuk adik-adik kita semua sudah bangun gitu, latihlah hari ini, bangunlah awal, nanti besok terbabas tidur macam ingat lagi cuti sekolah. Selamat kembali ke sekolah untuk hari esok, kan? Apapun terus perjalanan anda bersama dengan kami, 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Kering FM. Inilah Harta Segar edisi hujung minggu, lebih hebat lagi syok, lebih lagu sambahan kita bagi untuk kamu orang. Kering FM, hebat syoknya.

seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

0: ikuti Infosukan di Kedengau FM.
1: Baik, kita kembali bersama menerusi rantai sekarang telah memasuki pusingan yang kedua, 7 hingga 8 pagi di Kening FM. Yang baru sahaja mengikuti siaran kami pagi hari Minggu hari ini 7 Jun 2026, 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Hi, hello, nama saya Higgs. Hanya aku cinta kamu orang semua. Menemani anda dari 6 pagi tadi hingga ke detik ini bersama juga dengan rakan teknikal saudari Haryanti. Nampaknya hari ini 7 bulan, maksud dia hari terakhir lebaran adik-adik kita cuti sekolah, besok mau buka sekolah sudah. Rakan-rakan cikgu kita kita sudah pun hormilam berada di penghujung. Ada yang masih lagi dalam mood bercuti, ada yang masih mau sambung tidur, tapi hakikatnya kita kena mula sudahlah semak kelengkapan anak-anak kita, kan? Manalah tahu besok ada sudah sebenarnya kelengkapan yang telah pun dipesan oleh cikgu sebelum cuti sekolah. Untuk kerja tugasan esok, kena bawa ini, kena bawa itu. Cuba kau tanya anak kau, betul ke tidak? Adakah tidak cikgu kasih pesan begini, begitu? Nanti tengah malam atau pukul 10 yang tutup sudah kadai. Dia bilang cikgu minta beli kertas warna, mau bawa kertas warna. Nah kau, alang kabut kau jadi dia. Cari stokin, kasut sekolah semua sudah standby. Ada yang mungkin yang pakai tali leher dan sebagainya. Sudah tergantung sedia, sudah kena streka. Karena buat awal senanglah dalam hati. Jadi kepada para ibu bapa, ini masanya untuk kita semak perlahan-lahan, kan, keperluan anak-anak kita. Jangan tunggu nanti petang. Petanglah sekejap lagi maha okey Benny. Eh, masih awal, masih Hex mau cakap ni baru pukul 7 lebih. Oh jangan. Sekaranglah kau semak pukul 7 ni, nanti pukul 8 pusat beli belah, kedai-kedai buka, dan sanalah kau pergi mencari. Ini nanti pukul 8, pukul 9 kau bilang nanti, lama-lama tak terbuat. Susah, siapa yang susah? Sendiri juga, kan? Yang penting kita kena sediakan lebih awal supaya anak-anak kita, adik-adik kita ini dapat kembali ke sekolah dengan hati yang tenang, semangat yang baru, kan? Semangat yang baru ya lepas cuti sekolah yang agak panjang, kan? Jadi kepada adik-adik kita, pelajar-pelajar yang akan kembali ke asrama juga, jangan lupa periksa barang penting anda, pakaian harian, pakaian sekolah, kelengkapan mandi, ubat-ubatan jika perlu, dokumen penting yang perlu disediakan oleh anda ialah sebelum cuti hari tu, cikgu suruh bawa itu, bawa ini, kan. Yang penting kena jaga keselamatan, jaga disiplin anda sepanjang perjalanan pulang ke asrama. Okay, untuk adik-adik kita semua sudah bangun gitu, latihlah hari ini, bangunlah awal, nanti besok terbabas tidur macam ingat lagi cuti sekolah. Selamat kembali ke sekolah lah untuk hari esok, kan. Apapun terus perjalanan anda bersama dengan kami, 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Kering FM. Inilah Harta Segar edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi syok, lebih lagu sambahan kita bagi untuk kamu orang. Kering FM, hebat syoknya.

Joget di bawah bayuh lagu kedenangan Aznur GP yang baru sahaja berlalu menemani anda. Ada yang menari, ada yang menggerakkan tubuh badan supaya lebih segar dan juga cerdas. Apapun, kita bawakan juga perkongsian kepada anda di hujung minggu. Ngam jugalah, ini berkenaan dengan pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026-2027 Sekolah Menengah Kebangsaan Keningau 2 yang dijadualkan pada hari esok 8 Jun 2026 hari 1 bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 bermula 8 pagi hingga 1.30 tengah hari. Jadi kepada adik-adik pelajar yang telah pun menerima surat tawaran untuk ke tingkatan 6 sesi pendaftaran 2026-2027 SMK Keningau 2, ambil maklum, anda kena bawa bersama dokumen salinan surat tawaran, salinan keputusan SPM, salinan kad pengenalan dan juga sijil lahir, salinan kad pengenalan ibu bapa atau penjaga, juga dua keping gambar berukuran pasport. Okey, itu keperluannya. Dan untuk sebarang keterangan boleh hubungi nombor talian 019-871-8039. Okey. Jadi bolehlah buat persiapan mana yang perlu anda fotostat kan, buat salinannya supaya tidak kelangkabut pada hari esok. Hari ini rancang masa anda, isilah borang yang telah diberikan dan jangan lupa untuk bawa surat tawaran anda pada hari esok. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ayu, jom kita terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesenaan terkita. Dari kita sejapai itu, lagu dengan Joseph Kacangan terus menemani anda edisi hujung minggu lebih hebat lagi syok, lebih lagi sabahan. Untuk

0: Tidak kira kamu di kebun kah, di sawah padi kah, di jalan kah, Kenang FM tetap ada untuk kamu. Kasih tune sudah 94.7 MHz baru ngam. Hebat syoknya Kenang FM.
1: Edisi Hujung Minggu lebih banyak lagu-lagu sambahan terbaik untuk kamu.